Bandung Siswadi Sal 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Gelight, bagi yang baru saja bergabung. Selamat pagi untuk Kang Nandi, sudah mulai beraktivitas, sudah mulai berkeringat-keringat ya. Mantap. Sehat selalu, dan juga mungkin sahabat-sahabat Gelight yang saat ini tengah berolahraga, menjaga kebugaran Anda, jalan kaki, lari, atau seperti yang dilakukan Kang Nandi, sudah mulai angkat-angkat berat. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan olahraga Anda. Dan sahabat Gelight, kita bersama-sama di Morning Review, sudah memasuki paruh kedua jumpa kita di pagi ini. Dan bagi Anda yang saat ini sudah di belakang kemudi, saya ucapkan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti.

7.9 lagu yang cukup lama dari The Queen ya, Play the Game, yang pada zamannya banyak disukai. Sahabat Gelet, PT Line Industri Persero terus memperkuat kapasitas teknologi pertahanan udara nasional melalui implementasi Ground Control Interception atau GCI yang berupa radar, sebuah sistem radar generasi terkini yang dirancang untuk mendukung kemampuan pengawasan ruang udara dan ground control intercept secara terintegrasi. PT Land Industri Persero menerima kunjungan PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO sebagai bagian dari kegiatan company visit. Dalam kesempatan tersebut, LEN memperkenalkan berbagai kapasitas teknologi strategis yang dimiliki perusahaan, termasuk radar control, ground control intercept atau GCI yang saat ini tengah diimplementasikan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan kegiatan ini turut dihadiri jajaran direksi PT LEN. Dan sebagai bentuk pengenalan kompetensi LEN dalam mengembangkan teknologi pertahanan nasional. Radar Ground Control Interception merupakan implementasi pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi terkini untuk mendukung kemampuan air surveillance dan ground control intercepts. Sistem ini dirancang untuk menghadirkan pengawasan ruang udara yang lebih efektif, meningkat kan situasional awareness secara komprehensif serta memperkuat pengendalian operasi pertahanan udara melalui penyajian informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

0: Iya.
1: Enggak dong. Bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
0: Boleh tuh. Alamatnya di mana?
2: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bang Dong's inspiring sound.

Newsies Very House Radio 7.1 FM. Sahabat Kilat, pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Hal ini menjadi langkah baru Pemkot Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah, kewilayahan, hingga masyarakat. Dan Farhan mengatakan stunting tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kekurangan gizi. Tingginya angka stunting merupakan persoalan sistemik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat. Dan berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8%, lebih tinggi dibanding target nasional sebesar 16%. Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada. Farhan menjelaskan persoalan stunting di Kota Bandung tidak disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Kemudian ia menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting. Di antaranya kualitas udara yang masih buruk, kondisi sanitasi yang belum memadai, hingga kualitas sumber air yang perlu terus diperbaiki.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Bandung Jazz Warisan 107,1 FM. Selamat pagi sahabat kilat. Kita memasuki paruh ketiga jumpa kita di Morning Review. Selamat pagi Teh Edit. Lagunya Yahud. Yang mana ya? Yang Ray Parker kayaknya ya. Semangat Teh, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan juga selamat pagi untuk sahabat-sahabat kilat yang baru saja bergabung. Kita bersama-sama di Morning Review. Terima kasih juga Kang Nandi. Terima kasih sahabat-sahabat Kelai dan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi ini. Kita lanjutkan sahabat Kelai kebersamaan kita di Morning Review. Paruh ketiga jumpa kita di pagi ini.

Bandung Siswa di Sound 107,1 FM. Terima kasih Cianon sudah bergabung di pagi ini dan sudah mengirimkan pisang goreng Hanit. Terima kasih ya. Selamat menikmati. Sahabat Kele, Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah. Dan salah satunya melalui partisipasi para ajang Youth City Changer 2026 yang menjadi ruang kolaborasi pemuda dari berbagai kota di Indonesia untuk bertukar gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan perkotaan. Kepala Bidang Kepemudaan di Spora Kota Bandung, Willy Wiradika, menyatakan Youth City Changer merupakan wadah bagi delegasi pemuda dari berbagai daerah untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan aspirasi serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Dan Willy mengungkapkan Kota Bandung mengirimkan dua delegasi yaitu Putri dan Alfat Fadilah berdasarkan rekam jejak dan kontribusi nyata mereka dalam berbagai kegiatan kepemudaan bukan melalui proses seleksi terbuka. Dan Putri dikenal sebagai aktif mengangkat isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai diskusi publik. Sementara Alfat konsisten mengkampanyekan keterlibatan pemuda dalam isu sosial dan pembangunan kota.

0: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sounds 107.5. Sobat Kilat, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kondisi ketenaga kerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Dan saat ini tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,24%. Sementara angka PHK masih cukup tinggi. Di sisi lain, Kota Bandung juga menjadi tujuan banyak pencari kerja dari luar daerah. Dan perlu disampaikan upaya mengurangi PHK tidak bisa hanya dilakukan melalui regulasi. Yang lebih penting adalah menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga pelaku usaha mampu bertahan dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dan menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana, menjelaskan Disnaker telah menyiapkan sejumlah strategi yang untuk menghadapi potensi meningkatnya PHK akibat dinamika ekonomi global. Dan program pertama adalah memperkuat pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan dunia industri. Dan pelatihan dasar akan diselenggarakan oleh perangkat daerah lain. Sementara di Senaker akan fokus pada pelatihan lanjutan yang menghasilkan tenaga kerja bersertifikat.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung sih sebari 107.1 FM. Sahabat Kelight, berat sudah kebersamaan kita di Morning Review di edisi Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih sahabat Kelight atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi ini. Agar Nika undur diri, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite FM.
1: No cards. No cards. No gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
2: On 107.1. K-Lite FM. Bandung Inspiring Sounds.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana

0: menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Beri sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelai, Tangga Andika kembali hadir bersama ada Detail Total di edisi Selasa 21 Juli 2026. Kini saatnya Anda request di 0812 203 1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Jazz by Rizal 107,1 FM. Ini lagu permintaan dari Kang Ahmad. Semoga betul ya. Saving Forever for You. Betul enggak? Oke, terima kasih Kang Ahmad, terima kasih. Semoga betul ya. Sumuhun katanya. Oke, nuhun Kang Ahmad. Kemudian selamat siang juga untuk Kang Ahmad tadi kirimnya untuk semua kru dan semua pendengar K-Lite. Selamat siang, sukses selalu katanya. Terima kasih. Kemudian ada Bang Ayas, monitor. Lagunya dari Richard Mark. Hajar. Terima kasih Bang Ayas. Dingin tanya di sana Bang Ayas. Di sini rada-rada mendung. Semoga cuaca cerah ya. Insya Allah nanti rencana sama Bang Ayas bisa terwujud. Bismillah ya. Nanti kita berkumpul di sana. Terima kasih Bang Ayas. Selamat siang. Selamat istirahat. Dan silakan bagi sahabat-sahabat K-Lite yang baru saja bergabung. Anda bisa request di 0812203 1972.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Bandung Sinsma di Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih Kang Dodi, selamat siang. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Terima kasih, kirim salamnya untuk kru dan pendengar K-Line. Saya lupa ya, udah diputar belum ya? Kok lupa begini? Oh udah ya tadi ya. Oke, semoga puas ya Kang Dodi, terima kasih. Kang Dodi menjalan-jalan noenya. Terima kasih Kang Dodi, selamat beraktivitas. Kemudian ada Cenonon, terima kasih lagunya sudah diputar tadi ya. Terima kasih kirim salamnya untuk kru dan pendengar K-Line. Terima kasih Cenonon, terima kasih untuk Teh Reni. Kemudian Teh Elinawati, terima kasih. Seyu Seiminya sesaat lagi akan saya putarkan. Terima kasih juga untuk sahabat Rehan yang baru saja bergabung. Terima kasih juga untuk Dr. Sony. Terima kasih dokter sudah bergabung di siang ini. Nanti lagunya setelah informasi dari PRSSN ya. Dokter kirim salamnya untuk istri, spesial untuk istri katanya. Terima kasih Dr. Sony. Selamat istirahat ya dok ya. Selamat siang dok. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Kita akan jeda dulu nanti sesaat pukul 14 dan pukul 13 dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh kedua.

0: PRS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
2: Seragam itu seluruh ya, untuk kayak lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di 1.600.000 adalah betul.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich Palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan. Viral dugaan pungutan biaya masuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon capai 3 juta rupiah. ASN Bandung Barat tersangka korupsi dana hibah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya, hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
4: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
5: Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat manis lah.
4: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
5: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini. Ya ditanyain itu sama anak, didesek. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
4: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan. Senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
4: Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
3: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu, menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
6: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBP Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, dan Pom 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batarkaret dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal di antaranya Gunung Cibutak, Pasir Jawa, Gunung Cibundel, Muara Kapur, Blower, Cimahpar, dan Ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menertibkan berbagai sarana penunjang aktivitas penambang tanpa izin. Hasil operasi mencatat 20 akses tambang ilegal berhasil ditutup secara permanen. Selain itu, petugas juga membongkar 21 gubuk dan 17 dudukan gelundung.
7: Sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBPE Pongkor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
6: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
9: Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindak pidana korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarur Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
10: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam 1,6 juta rupiah, serta kegiatan sekolah 1,2 juta rupiah yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
11: Jadi memang benar seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7 itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Sekali lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di 1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita belikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi selagi nyicil ya, itu besarnya sekitar 800.000. 800.000 itu rerengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu 15.000, untuk buku konseling 30.000, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswa, siswi SMP 7 3 tahun itu 50.000 untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
10: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
3: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
12: Ketua Kelompok Tani Sukamulya Didang Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen, dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
13: Yang fatal tidak hasil sekitar 5 hektar, yang 5 hektar bisa hasil cuman tidak maksimal, tidak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
12: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

How Do You Heal Broken Heart telah membuka perjalanan kita di paruh kedua jumpa kita di siang ini. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung. Terima kasih dokter sudah saya putarkan dari lagunya di awal dari Celine Dion ya. Terima kasih dokter Sony, terima kasih Mbak Eli, kemudian ada Teh Edi, terima kasih selamat siang, kirim salamnya untuk semua pendengar setia Kelet dan semua kru. Terima kasih Teh Edit, sehat selalu, selamat siaran, selamat Teh. Terima kasih Teh Edit. Kemudian ada Mas Sugiyato, terima kasih Mas Sugiyato, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat-sahabat Kelet, salam gues katanya. Terima kasih Mas Sandi. Kemudian Kang Adi, terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk sahabat Kelight dimanapun berada. Dan untuk kru Kelight, terima kasih. Semoga sukses selalu. Terima kasih Kang Adi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih juga untuk Ibu Anita. Terima kasih salamnya untuk semua sahabat Kelight dimanapun berada. Untuk kru, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih Bu Anita. Sahabat Kelet, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung, masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan Anda request di 0812-203-1972.

Bandung Sins Barik Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang biasa disebut dengan BPR GM siap memberikan solusi keuangan untuk Anda. Di BPR GM, Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan juga jika Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Kelai, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

0: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sins Wedding Sound 107,1 FM. Terima kasih Kang Antoni. Selamat siang Ibu Zule, juga terima kasih Bu Anita. Kang Ape, terima kasih Kang Ape, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk kru dan pendengar KLI. Terima kasih katanya. Terima kasih Kang Ape. Kemudian juga ada Mbak Sri, terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan, tapi di munculnya nanti setelah berita ya. Setelah berita pukul 14 nanti. Mohon bersabar. Terima kasih juga untuk sahabat Rehan. Terima kasih juga untuk Mbak Retno. Terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Lagunya untuk sahabat K-Lite semua. Terima kasih sahabat K-Lite. Kita akan jeda nanti pukul 14. Setelah itu masih ada kebersamaan kita di sisa perjalanan kita di paruh ketiga. Silakan, masih ada waktu, masih ada lagu-lagu yang belum terisi. Silakan sahabat K-Lite di 0812 203 1972.

0: Kopassus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas berbagai upaya dalam meningkatkan keamanan di Kota Bandung. Selain penguatan dukungan kepada aparat keamanan, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun partisipasi masyarakat melalui semangat warga jaga kota. Farhan mengakui munculnya anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tugas aparat. Namun ia mengingatkan pandangan tersebut dapat melemahkan solidaritas sosial dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat. Padahal semangat gotong royong merupakan nilai dasar bangsa yang harus terus dipertahankan di tengah meningkatnya tantangan keamanan perkotaan.
1: Baik gini, secara statistik kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang mah masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman gitu. Nah, nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Tentu saja ini juga disertai dengan beberapa sentimen negatif mengenai prinsip warga jaga warga. Sikap antitesis terhadap warga jaga warga adalah sikap yang mengedepankan individualisme. Hati-hati loh. Prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Karena baik polisi maupun wali kota sama-sama warga kota juga.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung kembali menggelar Gerakan Bangsawan atau Bandung Jaga Kesehatan Hewan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis khususnya rabies. Pada pelaksanaan Gerakan Bangsawan di RW 02 Taman Ciko Arena, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Dokter Hewan DKPP Kota Bandung, Bukhari Muslim mengatakan, selain vaksinasi rabies secara gratis, pihaknya mengedukasi pemilik hewan mengenai perawatan pasca vaksin. DKPP juga mengimbau masyarakat melakukan vaksinasi rabies secara rutin setiap tahun sesuai standar, karena diperlukan booster tahunan.
2: DKPP ini kan adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, jadi memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan hewan yang ada di wilayah Kota Bandung. Kita melakukan terutama vaksinasi yang berhubungan dengan penyakit zoonosis yaitu rabies.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebiasaan anak-anak bermain gawai terlalu lama dapat mengancam kesehatan. Kebiasaan tersebut membuat anak-anak kurang bergerak sehingga nutrisi di dalam tubuh tidak berubah menjadi energi. Dampaknya anak-anak menjadi mudah terkena penyakit dan tingkat emosinya tinggi. Beberapa penyakit yang umumnya diderita orang dewasa kini ditemukan pada anak-anak, diantaranya gagal ginjal dan diabetes. Oleh karena itu, Gubernur meminta orang tua untuk memperhatikan pola hidup anak-anaknya dengan mengajak mereka beraktivitas yang membutuhkan banyak gerak. Selain itu, menjaga asupan makanan agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman tidak sehat, termasuk yang tinggi gula.
3: Problem generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi karena ruangnya menjadi ruang sempit. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini jarang. Anak-anak kita hari ini minum air putih. Mereka beli air kemasan. Kadar gulanya tinggi, gulanya bukan 100% tebu atau aren itu yang terbaik, tapi gulanya sudah gula campuran. Ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. The Kamalaya Hotel juga menjadi pilihan ideal untuk menyelenggarakan berbagai acara, seperti ulang tahun, gathering, graduation, hingga staycation bersama keluarga. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan berbagai kemudahan dan dukungan untuk berkembangnya para pengusaha di Jawa Barat. Ketua Umum APindo, Sinta W. Kamdani, mengatakan dengan adanya kemudahan dalam berbagai urusan bisa mempercepat laju bisnis para pengusaha di tengah ekonomi global yang semakin ketat. Sinta juga memberikan dukungan atas adanya ekonomi hijau berkelanjutan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa membantu dalam prospek investasi menjanjikan.
5: Jadi kalau kita lihat di tengah berbagai tuntutan modernisasi, saingan global yang semakin ketat dan kebutuhan untuk terus tumbuh secara ekonomi, Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Juga kita sudah mulai lihat bergerak menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kita melihat PLTS, pembangkit listrik, tenaga air, PLTA, PLTMH, dan lain-lain, angin juga sudah mulai ada. Jadi ini banyak sekali sebenarnya, bukan hanya peluang, tapi juga investasi yang sudah terrealisasi di Jawa Barat.
0: Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor babak belur dihakimi warga setelah gagal melakukan aksinya di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi. Saksi mata Neneng Sri menuturkan, pelaku dikejar warga dari arah Kebon Kopi, Kota Cimahi, dan tertangkap di kawasan Cijerah, Kota Bandung. Bahkan saat ditangkap, pelaku masih melakukan perlawanan sehingga melukai tangan korban. Namun karena jumlah massa yang cukup banyak, akhirnya pelaku babak belur dihajar warga. Sedangkan kawanan pelaku lainnya yang berjumlah 3 orang melarikan diri.
6: Kira-kira berkelahi gitu ya, dari arah sana, katanya dari arah Kebon Kopi. Pas sampai di sini, motor ya yang pelaku itu, yang ambil motor, dihadang sama yang ngejar, jatuh tuh motor. Nah udah gitu sama yang ngejar itu mau ditahan, dia bawa pisau, lari aja ke sana, ke arah sana, ya udah semuanya pada lari dikejar.
0: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bandung Kulon, Ibtu Ruslan Edison, mengatakan setelah mendapatkan perawatan awal di Rumah Sakit Sartika Asih, pelaku diserahkan ke Polsek Cimahi karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek tersebut.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Music Money Sound 107.1 FM yang baru saja berlalu dari The Carpenters. Ini permintaan dari Bang Jul. Terima kasih Bang Jul. Selamat siang. Semoga terhibur. Lagunya enak pisan ya. Terima kasih Bang Jul. Kemudian terima kasih Kang Ape. Terima kasih sahabat Buten. Lagunya sebentar lagi akan saya putarkan. Terima kasih juga untuk Mbak Retno, Mbak Sri. Terima kasih lagunya sudah diputarkan ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, sahabat Kelight. Sisa perjalanan kita di paruh ketiga di Telltale di edisi Selasa 21 Juli 2026. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat Kelight. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Semua pekerjaan Anda bisa tuntas dengan hasil yang memuaskan. Silakan, masih ada waktu sahabat Kelight, kurang lebih ada sisa berapa lagu ya, kurang lebih 4 lagu yang masih tersisa. Silakan Anda bisa request di 081-2203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB Mobil, BPKB Motor.

0: motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Bandung Sis Marisa 107,1 FM. Sahabat Kelab berakhir sudah kebersamaan kita di Tell to Tell di edisi Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih sahabat Kelab atas atensi Anda. Terima kasih yang sudah request. Selamat melanjutkan sisa perjalanan Anda di hari ini. Semoga semuanya bisa tuntas dengan hasil yang sangat memuaskan. Sahabat Kelab, terima kasih. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We are here for you in words and tone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam Afternoon Light untuk hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Kita akan sama-sama menikmati suasana sore yang menyenangkan, dan nanti akan ada informasi seputar dunia teknologi informasi ya, yang akan menemani Anda semua, informasi-informasi menarik. Selain juga lagu-lagu bagus, sahabat Kelight. Sampai pukul 18 nanti, saya Kujang Suryalaga akan temani Anda.

Kelight FM every summertime. Sahabat Kelight, masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung saja, sahabat Kelight. Anda bisa klik pmb.stikesdhb.ac.id. Nah, untuk informasi pendaftaran, hubungi WA 0812-5223-5029. Anda juga bisa datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Sekali lagi WA-nya, sahabat Kelight, ke 0812-5223-5029. Anda juga bisa follow IG, @stikesdhb, dan Anda bisa lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas, tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Afternoon Light. Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika kita berencana mau berangkat haji ya, BPRGM siap membantu. Keren banget, ada BPR seperti BPRGM ini, sahabat Kelight. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung. Anda juga bisa menghubungi 022-422-2464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-422-2464. Kemudian 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, saya ingatkan nanti pukul 16 bisa Anda ikuti perbincangan menarik bersama BPR Guna Dana Mitra Sembada dengan tema solusi untuk keuangan Anda. Nah, selain Anda bisa simak di 107,1 FM streaming kelight.id. Perbincangan ini juga bisa Anda simak di YouTube Radio Kelight FM ya. Silakan Anda ikut berpartisipasi melalui WA di 0812-203-1972 atau di live chat YouTube Radio Kelight. Oke, saya Kujang Suryalaga masih tetap akan temani Anda semua setelah nanti perbincangan bersama BPRGM dalam Afternoon Light sampai pukul 18 nanti.

0: 107,1 KLR FM, Bandung's Inspiring Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KLight, saya Wanda Wardani kembali menemani Anda sore hari ini bersama untuk menyimak obrolan seru dalam perbincangan bersama BPR Gunadana Mitra Sembada yang disiarkan secara live melalui YouTube kami di KLight FM Bandung. Dan juga Anda bisa menyimak melalui streaming di www.klite.id. Ya sahabat KLight, di saat ini hampir semua impian dalam hidup kita ini kayaknya banyak sekali kaitannya dengan perencanaan keuangan ya sahabat KLight. Ingin membangun usaha butuh modal, butuh perencanaan juga. Kemudian pendidikan anak ini juga memerlukan investasi sejak dini, ini juga memerlukan perencanaan. Kemudian perjalanan ibadah ke tanah suci pun misalnya sahabat KLight, ini juga membutuhkan perencanaan yang matang. Namun seringkali muncul pertanyaan bagaimana kita bisa merencanakan keuangan dengan baik, kemudian di mana tempatnya yang menyimpan keuangan atau menyimpan uang dengan aman dan baik ini, kemudian juga harus terpercaya ini di mana nyarinya gitu ya sahabat KLight. Nah, nanti kita akan bersama-sama dengan solusi keuangan Anda yaitu BPR Gunadana Mitra Sembada dan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio KLight saat ini. Kita langsung sapa aja. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar?
1: Sore Teh Wanda, baik.
0: Baik ya. Baik. Pak Yudi Supardi, beliau adalah supervisor marketing dari BPR GM dan juga di ujung sana ada Bapak Yuda Nuramdani. Halo, apa kabar Pak Yuda?
2: Alhamdulillah baik,
0: sehat, Wanda. Ya? Siap, Pak Yuda juga merupakan supervisor marketing dari BPR Gunadana Mitra Sembada. Nah sahabat KLight, kita akan ngobrol-ngobrol sore hari ini selama 1 jam ke depan. BPR GM, solusi keuangan terpercaya bersama Pak Yudi dan Pak Yuda. Kembar ketemu gede, enggak juga sih ya, dari namanya aja ya.
2: Mirip.
0: Ya, dan yang jelas kami juga mengundang Anda untuk bertanya. Nanti Anda boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh bertanya melalui chat, live chat di YouTube KLight FM Bandung. Oke, okay. Nah, sebelum lebih jauh untuk mencari tahu solusi keuangan Anda nih sahabat KLight, untuk Anda yang baru saja bergabung, mungkin Anda juga harus tahu ya, tak kenal mau kata sayang, betul, betul ya Pak Yudi, betul, Pak Yuda ya. Jadi banyak masyarakat juga awal-awal ini mungkin ada yang masih mengira juga bahwa mungkin kita ngobrol tentang BPR deh ya. BPR itu sebenarnya bedanya sama bank apa sih gitu, Pak Yudi, Pak Yuda, ya. Boleh diedukasi lagi untuk sahabat KLight di sini ya.
1: Baik. Baik sahabat KLight, saya coba jelaskan perbedaan antara bank dan BPR. Sebenarnya dari segi usahanya hampir sama. Ada beberapa memang yang tidak dilakukan oleh BPR atau Bank Perekonomian Rakyat. BPR seperti BPR Gunadana Mitra Sembada, kita ada apa jenis simpanan ya, simpanannya itu ada deposito dan tabungan. Bank pun sama ya. Itu dalam bentuk deposito ataupun tabungan, dan kita juga yang disalurkan dalam bentuk kredit ya, sama, hanya kita mungkin tidak memiliki clearing seperti bank umum. Seperti itu.
0: Jadi pada umumnya sama ya, sama, dapat sama menyimpan dana dan juga mengajukan pinjaman atau betul, mendapatkan kredit itu bisa, betul ya. Dan yang paling penting itu adalah sahabat KLight memilih BPR yang terpercaya. Betul. Dan BPR Game ini konon sudah lebih dari 30 tahun ya usianya ya. Boleh diceritain nih gambaran tentang BPR Game-nya Pak
1: Jadi,
0: Yudi?
1: Jadi BPR Game ini Bank Perekonomian Rakyat, lembaga keuangan yang kita beroperasi di tanggal 19 Juli tahun 1993. Jadi kita kemarin merayakan
0: ke 33 tahun. Selamat ulang tahun ya.
1: 33 tahun, terima kasih Bu Wanda.
0: 33 tahun.
1: Di mana kita menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito yang menyalurkan dalam bentuk kredit yang tadi saya jelaskan ya. Dan kita juga terdaftar sebagai peserta anggota LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi kita menjamin untuk keamanan deposan ataupun yang menabung di kita, karena kita dijamin sebagai peserta LPS dengan ketentuan tidak melebihi ketentuan LPS sendiri, yaitu simpanan deposito ataupun tabungan tidak melebihi ketentuan LPS dan bunga juga tidak melebihi ketentuan LPS.
0: Iya. Karena memang sekarang ini banyak sahabat KLight ya, juga masyarakat yang punya trust issue gitu ya, tentang betul, bagaimana melakukan investasi di satu betul lembaga. Dan ini yang membuat mungkin Anda sahabat Kelight tidak perlu ragu karena keamanannya, yaitu karena BPRGM ini sudah menjadi anggota lembaga penjaminan simpanan. Jadi betul, artinya dana masyarakat ini dijamin gitu ya.
2: Sangat dijamin.
0: Sangat dijamin. Iya. Jadi enggak usah khawatir kalau mau nabung atau deposito di BPRGM. Dan betul, juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tadi ya, di OJK.
1: Kita diawasi oleh OJK.
0: Iya. Jadi aman, apalagi udah 33 tahun itu bukan betul waktu yang singkat ya untuk betul sebuah lembaga bisa terus ada gitu, artinya terpercaya, trusted ya. Kemudian juga dari segi lokasi nih sahabat Kelight, ini kalau sahabat Kelight sering dengar udah tahu kan alamatnya nih?
1: Kita di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ya, tepatnya dekat ke Jalan Braga.
0: Iya, strategis sekali ya sahabat Kelight di daerah Braga, di Jalan Naripan tepatnya, pinggir jalan banget, jadi mudah dicari.
1: Mudah dicari.
0: Juga untuk sahabat Kelight yang mungkin lagi jalan-jalan, kan biasanya orang-orang jalan-jalan di area tengah kota tuh deket betul, banget betul, ya tinggal deket mampir ya. Oke, jadi memang sahabat Kelight untuk segi keamanan BPR Game ini udah sangat aman sekali. Ayo. Karena dari usia dan juga diawasi oleh OJK dan terdaftar juga di ini ya, dan dijamin LPS juga. Oke. Okay. Nah, sahabat Kelight, kemudian kalau kita mulai percaya nih kan, kita pengen mulai menabung atau nah, boleh mungkin kita buka dengan produk yang ada di BPRGM ini, dari produk penyimpanan atau dana itu ada apa aja, Pak? Pak Yuda atau Pak Yudi?
2: Oke, siap saya bantu ya jawab. Pak Yudi izin. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Radio Kilat yang baru
0: oh,
2: ulang ya tahun.
0: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Iya. Semoga yang sukses. 5
1: tahun ya.
0: Iya, betul.
2: Iya. Jadi kembali untuk beberapa jenis untuk produk funding ya, mungkin ya dari lebih jelasnya, kita ada di deposito dan tabungan. Untuk tabungannya kita ada beberapa jenis tabungan, yaitu yang pertama tabungan guna dana mitra sembada, tabungan haji, dan juga tabungan simpel. Untuk tabungan guna dana mitra sembada juga, kita untuk setoran awalnya sangat ringan, 25.000 aja sama biaya admin 3.000. Kemudian untuk tabungan haji tanpa setoran awal dan bebas biaya admin. Kemudian untuk tabungan simpel, setoran awal 10.000 dan bebas biaya admin. Dan di kita juga ada juga deposito ya, untuk simpanan deposito untuk jangka waktu penempatannya di 1, 3, 4, 6, dan 12 bulan. Kemudian untuk suku bunganya sangat variatif, dan juga kita dijamin sama LPS sampai dengan angkanya 2 miliar.
0: Oke. Okay. Kalau untuk tabungan, tadi setoran awalnya hanya Rp25.000 ya.
2: Betul.
0: Biasanya orang tuh kalau nanya kan ada saldo minimum yang harus mengendapkah gitu.
2: Iya.
0: Rp25.000 juga.
2: Kalau untuk saldo mengendap Rp25.000 juga.
0: Rp25.000. Iya. Kemudian biaya administrasi bulannya ringan banget ya, cuma
2: Rp3.000
0: ya. Betul. Kemudian juga kalau tabungan simpel itu untuk anak berarti ya.
1: Iya, pelajar.
2: Betul. Untuk pelajar,
1: ya? Simpanan pelajar. Simpanan pelajar. Jadi kalau untuk simpanan pelajar ini kita memang produknya setiap dimiliki oleh setiap bank ataupun bank perekonomian rakyat ya, di mana itu disusulkan untuk setiap pelajar. Makanya di sini ada setoran awalnya kita hanya 10.000 dan bebas admin.
2: Bebas admin.
1: Tanpa ada admin, karena itu untuk pelajar disusulkan.
0: Okay. Kalau untuk haji, ini tabungan haji ini menarik juga nih. Itu.
1: Jadi kalau untuk tabungan haji ini sebenarnya kita ada produk pembiayaan porsi haji.
0: Iya.
1: Ataupun pembiayaan gadai porsi. Nah, kita ada. Jadi si tabungan haji ini digunakan untuk yang kalau misalkan sahabat Kelight yang mau pergi ke haji, kita bantu untuk dapatin porsi haji. Karena kamu satu tunggu sekarang tuh 22 tahun ya. Jadi bisa mencicil ke kita dengan ada dua skema, itu skemanya ada yang mencicil setiap bulan, ada juga yang sekaligus.
0: Jangka waktu maksimalnya berapa lama tuh Pak kalau pengen
1: dikir? Kita bisa sampai 5 tahun.
0: Betul. Jadi artinya karena untuk mendapatkan porsi haji itu minimal harus ada dana sekitar 25 juta betul?
1: 25 juta.
0: Betul. 25 juta kalau kita dananya belum ada, jadi bisa dibantu oleh BPRGM.
1: Betul.
0: Sehingga kita mencicil 25 jutanya bisa dari pilihan 1 tahun hingga 5 tahun.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Jadi yang penting menyelamatkan dulu 5 tahun pertama nih ya. Jadi sampai 22 tuh ya udah ada gitu dari awal ya.
1: Tapi rata-rata sih yang dilakukan itu 3 tahun, 2 tahun banyak yang
0: udah lunas ya, karena memang biasanya kalau untuk naik haji tuh kayak udah dimudahkan gitu ya, asal niat dulu aja ya gitu sahabat Kilight ya. Syaratnya mudah enggak tuh kalau apa harus dicek dulu apa segala macam gitu kalau untuk nabung?
1: Tabungan haji ini? Kalau untuk mendapatkan tabungan haji secara otomatis ketika mendapatkan fasilitas yang tadi ya untuk pendaftaran paksi haji dengan kredit di kita itu bisa di tabungan hajinya itu bisa digunakan untuk menabung juga untuk bekal nanti tambahannya di pas nanti pas pemanggilan. Oh. Jadi bisa digunakan untuk menabung juga.
0: Oh, oke. Dan untuk ini bisa atas nama orang lain juga kah atau gimana? Tabungan haji ini misalnya mendaftarkan untuk 2 orang gitu.
1: Biasanya bisa. Jadi kalau dalam satu asal satu kakak, anak, biasanya anak. Istri ya, biasanya seperti itu.
0: Oh, bisa ya. Nah, gitu jadi sahabat Kelet yang mungkin ada rencana untuk naik haji itu bisa juga ya dengan perencanaan dan solusinya ada di BPRGM. Oke, itu tadi. Kalau deposito mulai dari berapa juta, Pak? Bisa mulai deposito, Pak Yuda?
2: Kalau deposito itu berapa, Pak?
1: Kalau deposito itu mulai dari 1 juta.
0: 1 juta, 1 bisa juta ya?
1: Sampai tadi batas LPS itu 2 miliar.
2: 2 miliar.
1: Oh, batas penjaminan LPS.
0: Tapi boleh lebih dari itu juga ya.
1: Iya, atau hanya ketentuan batas penjaminannya kan di 2 miliar ya.
0: Ya. Betul. Oke. Baik, itu tadi produk dana ya. Kemudian nih untuk sahabat Kelight yang saat ini mungkin aduh lagi ingin nambah modal tapi bingung mesti gimana gitu ya. Nah, bisa ya diajukan ke BPRGM dengan produk kredit yang ditawarkan. Produk kreditnya jadi ada apa aja nih, boleh diceritakan Pak Yudi, Pak Yuda?
2: Ya, kalau untuk produk kreditnya kita ada produk agunan BPKB kendaraan, kemudian agunan sertifikat, kemudian juga ada kredit tanpa agunan kalau biasa disebut channeling. Dan juga tadi satu lagi yang kredit untuk pemosian haji. Mungkin itu.
0: Iya, jadi ya. Beraneka ragam ya.
2: Iya, betul.
0: Untuk kreditnya itu kita mulai satu-satu deh ya. Jadi kalau semuanya harus ada agunan ya pertama ya. Atau yang mana nih? Kita bahas dulu yang dengan agunan kendaraan mungkin ya.
2: Betul.
0: Agunan kendaraan ini jadi boleh kendaraannya motor, boleh motor, mobil.
2: Betul.
0: Kalau truk boleh ya?
2: Truk bisa juga.
0: Oh, bisa juga?
2: Bisa.
0: Bus.
2: Kalau bus mungkin belum, kalau di kita.
0: Belum ya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau untuk usaha itu yang bisa hanya truk lah ya?
2: Iya.
0: Oke, kemudian dari segi kendaraan bermotor nih. Kalau saya punya motor nih pengen diagunkan. Motor tertuanya di tahun berapa berarti, Pak?
2: Kalau untuk motor di 2014.
0: 2014.
2: Iya, kalau untuk mobil di 2009.
0: 2009 ya. Itu yang bisa dijaminkan ya, usia tertuanya.
2: Betul.
0: Kemudian untuk jangka waktu pinjamannya bisa berapa lama?
2: Kalau untuk jangka waktu bisa 1 sampai 4 tahun.
0: Baik motor maupun mobil.
2: Betul. Kalau untuk motor sampai 2 tahun, kalau untuk mobil 2 sampai 4 tahun.
0: Oh, kreditnya ya. 4 tahun, kalau motor 2 tahun, mobil 4 tahun ya. Kemudian kalau untuk pinjamannya bisa dapat berapa gitu dari yang diagunkan, gimana tuh?
2: Tergantung jenis kendaraan dan tahunnya sih. Kalau untuk kita
0: kalau misalnya pasarannya harganya 10 juta nih misalnya gitu motor, bisa dapat pinjamannya berapa, Pak? Atau ada penilaian tertentu?
2: Kalau di kita memang ada penilaiannya untuk dari atas nama sendiri dan atas nama orang lain sih.
0: Oh, itu
2: kita punya,
0: ya, kalau misalnya atas nama sendiri bisa lebih bagus gitu penilaiannya.
2: Betul.
0: Ya,
2: iya, betul.
0: Perbedaannya apa tuh, Pak, biasanya?
2: Kalau untuk perbedaannya untuk atas nama sendiri kita bisa berikan 80% dari nilai taksasi di kita ya, Bu ya. Okay. Kalau untuk nama orang lain 70% dari nilai taksasi di kita. Betul.
0: Orang lain ini kalau suami dianggapnya masih sendiri atau
2: masih sendiri?
0: Masih sendiri ya, karena kan pasangan gitu ya.
2: Ya,
0: kalau
2: betul.
0: Orang tua gitu atau adik itu orang lain berarti masuknya.
2: Masuknya masih tergantung sih kalau satu kalau udah beda kakak. Jadi nama orang lain sih.
0: Oh, jadi itu aneh. Kalau masih dalam satu kartu keluarga,
2: iya.
0: Itu boleh jadi sampai 80%
2: betul.
0: Gitu ya.
1: Mungkin bisa saya tambahin. Iya.
0: Boleh.
1: Jadi kalau untuk atas nama ke agunan itu di BPR Guna Dana bisa dimasukkan kategori nama sendiri itu nama anak, istri, dan orang tua. Tapi kalau udah nama adik atau kakak itu biasanya tidak bisa diatasnamakan orang sendiri. Jadi udah pasti nama orang lain.
0: Oh, oke. Okay,
1: maksudnya, okay. Karena walaupun itu atas nama adik atau kakak, apalagi udah pisah kakak ya, gitu.
0: Oke, okay, jadi itu untuk kredit yang diagunkan berupa
1: kendaraan
0: roda 2 ya.
1: Roda 2 dan roda 4.
0: Penggunaannya boleh untuk apa aja itu? Itu masuknya namanya apa, Pak? Kredit kendaraan atau kredit multiguna itu?
1: Kalau untuk kita multiguna masuknya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Multiguna. Jadi bisa untuk investasi, buat itu untuk modal kerja, taman usaha itu bisa.
2: Bisa.
0: Kalau dari segi pemohon nih yang ngajuin tuh syaratnya apa aja, Pak? Karyawan.
2: Kalau untuk usaha? Persyaratan untuk yang ingin mengajukan, karyawan bisa dan juga yang mempunyai usaha bisa.
0: Syaratnya apa aja, Pak?
2: Kalau untuk syarat minimal di 21 tahun atau sudah menikah ya, sudah mempunyai KTP, kemudian kartu keluarga, dan juga mempunyai usaha dan juga mempunyai pekerjaan, mungkin itu sih.
0: Kalau untuk syarat kerjanya, udah berapa tahun kerja di tempat tertentu gitu, ada minimal nggak? Kalau baru kerja 6 bulan gitu boleh nggak?
2: Iya, kita ada ketentuannya untuk pekerjaan, kita ada di 2 tahun ya, 2 tahun minimal.
0: Gajinya harus tunai tercermin dari rekening atau boleh tunai juga gitu?
2: Kalau tunai nanti kita minta untuk dibuatkan dari bagian terkait untuk dibuatkan untuk bukti penghasilannya, mungkin itu, Bu.
0: Oh, oke, jadi bisa ya walaupun seperti itu ya.
2: Betul.
0: Kemudian kalau dari segi mudah nggak sih ininya, Pak, pengajuannya? Misalnya udah karyawan kah ini pengajuan atau pengusaha, tapi kan sekarang eranya banyak jenis pinjaman baru ya, online. Betul. Seperti itu ya. Betul. Itu mempengaruhi ini juga ya?
2: Itu sangat mempengaruhi karena juga kita di selik juga ya. Untuk awalnya kita selik dulu, seperti itu sih, Bu.
0: Ya, jadi sahabat Kelight, penting sekali ya ini, karena banyak yang nggak nge, mungkin kalau pinjaman-pinjaman yang kayak mungkin di e-commerce itu juga dihitung nggak sih, Pak?
2: Dihitung.
0: Kecek ya, melalui pengecekan slick itu. Data kan slick. Apa kayak BI checking ya,
2: ya,
0: kalau bahasanya
2: checking.
0: Lebih mudahnya. Singkatannya tuh susah, slick tuh apa?
1: Slick.
0: Susah. Apa? Nggak ingat lah pokoknya. Data-data keuangan kita tuh akan dicek tuh ya, sahabat Kelight ya. Nama prosesnya slick atau BI checking lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu mempengaruhi besar kecilnya, bahkan ditolak atau disetujuinya untuk pengajuan kredit ya. Dan syaratnya harus punya track record yang lancar atau boleh agak-agak telat sedikit gitu kalau punya pinjaman yang lain? Harus lancar.
2: Harus lancar.
0: Jadi kalau mau disetujuin ya.
1: Kalau dulu kan sistemnya BI checking ya. Kalau sekarang sistem layanan informasi debitur atau SLIK. Jadi semua pengajuan kredit itu wajib dicek datanya melalui SLIK. Baik itu ada karena kita ada sistem analisa. Nanti kita lihat dari analisa itu apakah kreditnya itu, jangan sampai, karena kredit itu kalau terlalu besar juga jadi beban si calon debiturnya, nanti malah jadi kredit macet, kurang juga nanti, apalagi untuk usaha ya, kalau untuk usaha juga kurang, nanti jadi nggak bisa ngembangin usahanya kan. Nah, jadi kita kenapa untuk kita lakukan slick, jadi kita lihat nanti pinjamannya di mana aja, nanti kita sesuaikan dengan penghasilannya, kita juga bisa mengedukasi ke si calon debitur jadi bahwa kreditnya itu segini, disesuaikan dengan kemampuan bayar supaya tidak terjadi kredit macet.
2: Tuh, karena itu kita ada bagian analisanya juga, Bu.
0: Oh, oke, ya. Jadi penting sahabat Kelight untuk menjaga kelancaran angsuran di tempat lain gitu ya, kalau mau mengajukan kredit biar bisa disetujui ya sahabat Kelight. Oke, tadi itu dengan agunan kendaraan. Tuh. Jadi sebaiknya atas nama sendiri, tapi atas nama orang lain pun masih bisa, karena masih kadang-kadang bisa. Kendaraan kan nggak dibalik nama ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Mungkin belum juga, atau mungkin nanti karena ada rencana mau beli lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi yang jelas boleh buat apa aja ya pengajuannya ya, mungkin bisa untuk penambahan modal.
2: Betul.
0: Untuk pendidikan anak, karena multiguna berarti namanya.
2: Betul.
0: Nah, kalau bicara tentang agunannya ini rumah atau sertifikat, nah sertifikat rumah aja atau bisa juga ruko? Atau jenis bangunan apa saja yang bisa dijaminkan?
1: Kalau yang penting kita itu tanah, ada bangunannya. Mm-mm. Baik itu ruko ataupun rumah tinggal.
0: Kalau gudang gitu mah belum bisa mungkin ya?
1: Kita gudang juga bisa kita bayar dengan, nanti kita ada ketentuannya kan, gudangnya itu kan dengan ketentuan permanen. Terus juga nanti kita ada, kita lakukan juga penilaian si agunannya. Kita juga bekerjasama dengan KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Jadi kita nilai nanti si agunannya itu, baik itu rumah, ruko ataupun si gudangnya, dengan hasil dari KJPP nanti baru kita bisa melihat bahwa nilai agunan tersebut itu berapa, sesuai dengan nilai dari KJPP.
0: Berarti berapa persen, Pak, dari nilai agunan itu bisa keluar pinjamannya?
1: Nah, kita juga sebenarnya kalau persentase juga kita tidak hanya melihat nilai si agunan ya, kita juga yang seperti tadi saya bilang, kita ada juga penilaian kemampuan bayar. Nanti kita analisa, nanti melihat juga ke agunannya. Kalau misalkan analisanya masuk dengan pinjamannya, kita lihat juga agunannya kita masuk ya, kita juga pasti akan berikan. Kalau memang sesuai dengan analisa kita supaya tidak terjadi kredit macet seperti itu.
0: Berarti di combine lah ya,
1: antara semua
0: agunan
1: semua
0: sama
1: kita hitung
0: kemampuan bayar. Tapi kalau misalnya keuangannya masuk nih gitu dari agunan, maksimal berapa persen Pak?
1: Nah, kita dari agunan itu nanti kita dari hasil KJPP itu nanti kita ada, kan kalau KJPP itu ada dua ya, nilai pasar sama nilai likuidasi biasanya. Nah nanti kita ambil dari nilai likuidasi itu 60 atau 50%.
0: Iya. Jadi dari nilai likuidasi
1: KJPP.
0: Iya, betul. Dan nanti baru ketahuan tuh dari situ bisa dapat pinjamannya berapa gitu ya sahabat Kilait ya. Kemudian untuk bunganya ringan kah? Nah, tadi kita belum nanya bunga nih yang kendaraan juga.
2: Kalau untuk bunga sih kompetitif
0: ya. Jadi bisa, relatif lebih ekonomis lah gitu ya.
1: Ekonomis.
0: Bisa, nah, bisa. Kalau dari jangka waktu kreditnya, kalau agunan sertifikat ini bisa berapa lama, Pak?
1: Kita maksimal kalau untuk sertifikat maksimal 5 tahun.
0: Maksimal 5 tahun. Ada kriteria tertentu kah sehingga yang agunan seperti ini enggak bisa nih dijaminkan, misal masuk ke gang atau dekat sungai gitu, dekat kuburan.
1: Kalau jadi ada memang kita ada kriteria untuk agunannya itu nanti kan karena memang juga kalau kayak sungai, sungai itu kan diatur juga sama perda ya, peraturan daerah. Jadi jangan sampai nanti kita juga melanggar peraturan daerah juga, karena kalau untuk sungai itu biasanya kan 500 meter dari permukaan dari bibir sungai itu masuk ke dalam peraturan ke daerah ya, jangan sampai ada bangunan ataupun jadi kita juga nanti dilihat. Tapi kalau memang di tengah kota dan memang sungainya juga ini ya, kita masih nanti kita lihat kondisinya lah ya,
0: jadi case by case lah ya.
1: Case by case.
0: Nah kalau dari segi nama, kalau tadi BPKB kendaraan kan memang itu jaminannya bisa-bisa jadi masih nama atas nama orang lain ya. Kalau misalnya sertifikat itu harus atas nama sendiri atau juga boleh sejauh mana nih?
1: Jadi kalau sertifikat ini wajib nama sendiri.
0: Oh, wajib nama sendiri atau pasangan lah ya?
1: Atau pasangan, anak masih bisa, orang tua masih bisa.
0: Oh oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau udah nama orang lain nggak bisa. Kalau BPKB kan tadi nama orang lain masih bisa diagunkan, kalau sertifikat belum bisa kecuali dibalik nama dahulu.
0: Bisa nggak sekalian balik namanya di BPR-nya gitu, diprosesin?
1: Sebenarnya sih bisa aja, tapi kan kita juga prosesnya melihatnya proses, biasanya kan proses kredit dulu baru balik nama. Kalau kita kan diwajibkan untuk udah nama sendiri, berarti alangkah baiknya emang di
0: tetap diproses di
1: luar,
0: balik nama
1: kan
0: dulu ya misalnya. Kalau udah misalnya pada garis besarnya udah disetujui, nah balik nama dulu baru diagunkan proses ya, lagi gitu kali ya. Oke, berarti itu prasyaratnya. Kemudian juga karyawan sama pengusaha sama ya,
1: sama
0: persyaratan
1: sama
0: seperti itu ya. Jadi tujuannya juga ini namanya kredit multiguna juga berarti ya, kalau jaminan sertifikat.
1: Iya, kalau kita ada multiguna, ada investasi, ada juga yang konsumtif. Nanti kita lihat sesuai dengan penggunaannya saja.
0: Iya. Tapi juga bentuknya harus sertifikat hak milik ya? Atau hak boleh milik, hak guna bangunan?
1: Kita hak milik ada, hak guna bangunan juga. Cuman kalau hak guna bangunan kita lihat nanti jangka waktunya sampai berapa lama. Nanti ada ketentuannya juga di kita.
0: Iya, mungkin harus udah lunas sebelum jatuh tempo HGB-nya mungkin ya?
1: Betul, gitu karena kan HGB itu wajib di dialih status ya, menjadi hak milik itu biasanya 2 tahun sebelum habis masa HGB-nya.
0: Iya, 2 tahun sebelumnya harus sudah mulai diberesin lah gitu ya. Oke, dari tadi kita bahas tentang jaminan ya, pinjaman dengan jaminan. Ada nggak yang pinjaman tanpa jaminan? Atau pinjaman tanpa angsuran?
2: Kalau
0: ada itu angsuran sih ada terus ya.
1: Kita KTA, tapi KTA-nya kita korporat ya.
0: KTA,
1: kredit
2: tanpa agunan.
0: Angsuran. Nggak ada ya.
1: Tanpa agunan kita bentuknya korporat, jadi di mana kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, kita biaya untuk pembiayaan karyawannya dan kita minimal itu karyawannya 50 orang.
0: Oke, jadi ada KTA kredit tanpa agunan sahabat Kelet, tapi juga memang kalau BPRGM ini khusus untuk yang sudah perusahaannya bekerja sama dengan BPRGM.
1: Betul.
0: Jadi untuk gajiannya gitu ya. Jadi gajinya bisa dipotong nanti untuk cicilannya dari si HRD-nya itu ya.
1: Betul.
0: Kemudian syarat untuk bisa kerjasama nih, misalnya perusahaan itu belum kerjasama nih, mungkin juga perlu pinjamannya secara kolektif dibantu oleh BPRGM. Minimal persyaratan perusahaannya untuk bisa kerjasama itu berapa karyawannya, harus gimana tuh?
1: Kalau minimal karyawan sih tadi
0: 50 tadi kan ya, kebanyakan Pak, nggak bisa didiskon. bisa 25 nih, kita sekantor cuma ada 25, bisa nggak?
1: Sebenarnya gini, misalkan nanti juga kita lihat si perusahaannya tersebut juga ya nanti tingkat kesehatannya dan lainnya ya, jangan sampai juga kita memberatkan si karyawannya gitu. Yeah. Terus juga nanti setiap calon karyawan atau calon peminjamnya misalkan ada 25, nanti kita coba tadi ada juga ya datanya, kita coba selik dulu, kita lihat, jangan sampai juga nanti ketika kita berikan kredit malah jadi pulang ke rumah nggak bawa gajinya,
0: harus ada gitu, seperti yang itu ya
1: kita
0: ya.
1: Betul, kita analisa juga seperti itu.
0: Oh, oke. Baik, jadi cobain aja diajuin dulu ya ke aja. Pak Yudi atau Pak Yuda ya, kalau perusahaannya ingin kerjasama, jadi bisa dapat pinjaman KTA corporate. Apa gitu itu? Ya. Oke, nah sekarang kan lagi eranya digital ya, virtual account nih. Betul. Juga kayaknya merupakan metode yang sering kita pakai nih kalau untuk bayar-bayar gitu ya. Betul. Nah, ini untuk sahabat Kelet yang mungkin nanti sudah dapat nih fasilitas kreditnya dari BPRGM. Okay. Untuk kemudahan mereka ini sebagai nasabah BPRGM dari sisi digitalnya gimana nih Pak?
2: Oke, saya bantu jawab. Ya. Kalau untuk pembayaran angsuran di BPR Kuda dan Mitra Sembada, kita juga bisa menggunakan virtual account. Kita juga udah kerjasama sama beberapa bank, yaitu Bank Permata, BRI, Bank Mandiri, Semeniaga. Kita juga kerjasama sama Alfamart dan Indomaret. Kalau untuk virtual account-nya. Kemudian kita juga bisa transfer antar bank, dan juga kita udah kerjasama sama 4 bank umum, yaitu BCA, BRI, Mandiri, sama Permata. Kalau untuk mau sambil jalan-jalan boleh juga langsung store tunai ke kantor kita. Okay. Betul.
0: Iya, kalau gitu jadi udah lebih mudah ya semua pembayaran bisa pakai virtual account, kemudian juga bisa datang langsung sambil belanja ya di Alfamart, Indomaret, atau juga bisa pakai virtual account dari mobile banking atau ATM manapun gitu ya. Oke, kemudian juga bisa transfer antar bank. Oke.
2: Betul.
0: Nah, sahabat Kelet, mungkin untuk Anda yang sudah mulai ingin tanya-tanya nih, bagaimana mencari solusi keuangan terpercaya bersama BPR Guna Dana Mitra Sembada, yang mau tanya-tanya boleh WhatsApp langsung di 0812-203-1972 atau juga boleh live chat melalui YouTube Kelet FM Bandung. Nanti di sesi kedua kita akan kembali untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Kelet 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 KLIGHT FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIGHT, saya Wanda, masih ditemani oleh Pak Yudi dan Pak Yuda. Kembar ketemu gede nih di KLIGHT temunya. Kita masih bersama dalam bincang-bincang bersama BPR Gunadana Mitra Sembada, solusi keuangan terpercaya. Dan kita sudah memasuki sesi kedua, di mana di sini kita buka pertanyaan untuk Anda yang mau tanya-tanya. Boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh bertanya melalui live chat di YouTube KLIGHT FM Bandung. Tapi boleh ya, untuk sahabat KLIGHT yang belum like, komen, dan subscribe, boleh YouTube KLIGHT FM Bandung, oke? Nah, sebelum saya buka atau saya buka pertanyaan sahabat KLIGHT, saya juga ingin tanya satu dulu nih. Ini kan solusi keuangan terpercaya. Biasanya sekarang tuh orang kalau udah putus asa gitu ya, cari solusi untuk keuangan tuh biasanya cari yang online-online gitu loh, yeah. Pak. Sebenarnya seberapa sehat atau gimana sih sebaiknya kita mencari solusi keuangan yang terpercaya gitu? Bedanya BPR GM tuh punya fasilitas pinjaman sama pinjaman lain yang kira-kira takutnya jadi kitanya bumerang gitu ya, yeah. Nah,
1: jadi gini, kalau Tewanda ya, mungkin saya juga akan menjelaskan, pinjaman online juga tidak semuanya ilegal,
0: yeah.
1: Ada yang legal, beberapa juga pinjaman online itu ada yang legal, tetapi kita juga kan kalau dengan BPR atau Bank Perekonomian Rakyat, apalagi kita mengutamakan kenyamanan dan keamanan masyarakat ya, baik itu dari simpanan ataupun kredit, kita juga membantu, selain itu juga kita membantu mengedukasi kepada masyarakat. Tapi kalau pinjaman online kan, apalagi kalau yang udah ilegal, dari segi bunga juga cukup besar, jadi itu juga harus jadi pertimbangan mungkin buat sahabat KLIGHT, jangan sampai nantinya malah terjerat gitu kan, banyak orang-orang yang terjerat sama pinjol katanya, karena akhirnya, karena memang secara kemudahan mungkin mudah, tetapi mungkin secara kedepannya ketika terjuga ketentuan denda pembayarannya itu kan lumayan tinggi ya, kalau kita ada ketentuan dari awal PK kita disebutin ketentuan denda kita per mil atau permen itu kan dari angsuran, kalau itu kata kadang-kadang ada denda itu dari plafon. Plafon kreditnya misalkan 1 juta, dendanya per hari bisa 3%, kan udah berapa? Udah 300 ribu.
0: Iya, iya.
1: Tambah hari makanya ada

0: masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu terjerat yang pinjaman-pinjaman online, apalagi yang ilegal gitu ya. Jadi ketika pengajuan ke kita makanya kita ada analisa kemampuan bayar, jangan sampai jadi kredit macet. Kalau di pinjol kan nggak ada, kita nggak dikasih tahu pinjam udah kasih, padahal misalkan kemampuan kita itu 200.000 dikasih angsuran 500.
1: Iya benar ya. Jadi ini bukan solusi sebenarnya kalau betul. Seperti itu ya sahabat Kelight, ini juga penting nih untuk Anda ya, untuk tahu bahwa sebenarnya kenapa dari BPR itu atau juga yang bukan tanpa analisa gitu, kenapa harus segini dapatnya, karena itu untuk kesehatan kita juga, kesehatan betul. Keuangan kita gitu ya sahabat Kelight, jangan sampai penghasilan lebih kecil daripada angsuran.
2: Betul.
1: Ya? Betul. Itu udah pasti waduh, udah
2: bahaya.
1: Saya nyenyak tidur ya tadi gitu ya. Oke, itu sekilas aja karena saya penasaran juga tadi ya. Baik, kita coba buka lagi deh. Buka pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Kelight di 0812-203-1972 atau juga dari YouTube nih. Oke, kali ini dari sahabat Indah. Kalau untuk simpanan apakah sama dengan bank umum yang dijamin LPS yaitu maksimal 2 miliar?
0: Baik, saya jawab sahabat Kelight, Mbak Indah ya. Mbak Indah, untuk batas maksimal simpanan yang dijamin LPS itu sesuai dengan ketentuan 2 miliar sama. Betul.
1: Betul ya, sama betul. Ya.
0: Sama.
1: Jadi jangan khawatir, ini jangan juga khawatir. Yang jadi unsur yang harus jadi bahan trust isu ini ya. Betul. Oke, terima kasih untuk sahabat Indah. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Vano. Iya, halo sahabat Vano. Saya pernah dengar dulu kalau layanan BPR GM ini hanya di coverage areanya Bandung saja ya. Kalau saya tinggal di Cimahi apakah boleh?
2: Saya bantu jawab.
1: Boleh.
2: Untuk sahabat Kelight, Mas Vano ya. Kalau untuk tinggal di Cimahi kita bisa mengcover juga.
1: Bisa,
2: kalau
1: ya?
2: Cimahi kita masih bisa mengcover juga.
1: Kecuali di luar kota Bandung dan sekitarnya mungkin ya. Ini BPR GM ini mengcovernya
0: kita Bandung Raya.
1: Bandung Raya.
0: Jadi Bandung. Cimahi masih masuk.
1: Kabupaten Bandung.
0: Kabupaten Bandung Barat. Cimahi.
1: Itu masih boleh. Tapi kalau udah Sukabumi itu agak susah. Ya. Tasik, Bogor, Jakarta dan lainnya itu tidak bisa ya.
2: Betul.
1: Oke, itu ya sahabat kalian, Cimahi masih bisa gas itu ya. Oke, berikutnya. Kita lihat lagi pertanyaan dari sahabat Handi ya di Lembang. Kalau di Lembang apakah ada cabangnya? Nah, silakan.
2: Oke, selamat sore sahabat Kelight, Mas Hamdi ya di Lembang.
1: Handi,
2: kebetulan ya. Kalau untuk mengcover area Lembang kita masih bisa. Tapi untuk kebetulan untuk saat ini kita kantor kita hanya di Jalan Aripan aja.
1: Okay.
2: Jadi mungkin kedepannya kita insya Allah mudah-mudahan ada cabang lainnya juga.
1: Oke, ya, jadi saat ini masih belum ada di Lembang. Ya, jalan-jalan aja lah ke Bandung ya.
2: Iya, sambil jalan-jalan
1: ya,
2: boleh.
1: Handi ya. Jadi di Lembang belum ada kantor cabangnya, tapi bisa mengcover daerah sampai Lembang. Betul,
2: boleh.
1: Ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Baik, di 0812-203-1972 dari sahabat Riza Laksana. Halo, mau tanya kalau untuk motor gede bisa dijaminkan kah? Terima nggak ya? Kalau nggak terima, kemudian apa alasannya?
0: Baik.
1: Waduh.
0: Baik, saya coba jelasin. Mas Rija Laksana ya.
1: Iya.
0: Ini untuk sahabat Kelight. Mas Rija khususnya, kita untuk motor gede, kita memang belum bisa terima. Karena memang selama ini kita masih yang dijamin, yang diagunkan itu, yang kita terima hanya motor-motor konvensional, seperti motor Jepang saja. Kayak Suzuki, Yamaha, Kawasaki,
2: Honda
0: seperti itu aja sih.
1: Oh, oke. Okay. Alasannya apa katanya? Yeah. Kegedean enggak?
0: Jadi untuk alasannya kita memang selama ini yang kita terima belum mencakup ke motor gede, karena kan pembiayaannya kalau motor gede itu pasti besar ya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ada batas maksimal
0: ada
1: untuk kendaraan roda 2 ya,
0: roda 2.
1: Biasanya karena untuk harga-harga yang paling mahal berapa ya kalau di luar motor gede sih di bawah 50 juta ya.
0: Betul. Kalau motor gede udah ratusan.
1: Ya. Iya, kalau ratusan kan kalau motor gede ya gede, nilainya
0: itu.
1: Udah kayak mobil ya.
0: Itu.
1: Jadi belum bisa ya. Terima kasih Pak Rizal untuk pertanyaannya. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Enda. Mau bertanya kalau apa nih ke Pak Yuda ya, Pak Yuda, apakah BPR GM ini menerima agunan sertifikat bangunan sekolah?
2: Oke, terima kasih untuk Bu Enda ya. Kalau untuk saat ini BPR GM menerima agunan sertifikat bangunan sekolah. Kalau yang sepengat

0: Tahuan saya untuk agunan bangunan sekolah kita belum bisa ya.
1: Belum bisa.
0: Iya, kalau untuk yang berbentuk lembaga atau bangunan sekolah mungkin Pak Yudi apakah?
2: Baik. Jadi mungkin saya tambahin juga Mbak Wanda ya. Jadi gini, untuk semua fasilitas yang bersifatnya fasilitas umum kita tidak bisa dijadikan agunan tuh, karena itu kayak masjid kan, itu kan sudah jadi fasilitas umum gereja, jadi kita nggak bisa terima sama sekolah.
1: Oke, jadi harus agunan yang milik pribadi,
0: pribadi.
1: Sekolah juga bisa aja milik pribadi, tapi kan penggunaannya untuk umum,
2: umum. Bisa. Jadi yang berbentuk fasilitas umum kita nggak bisa biayai.
1: Oke, jadi yang berbentuk fasilitas umum itu tidak bisa diagunkan ya Mbak Endah ya. Tapi bagus loh pertanyaannya, terima kasih. Oke, kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Oke. Ya, dari sahabat siapa nih? Dewa. Ada dana buat bikin MBG? Maksudnya pinjaman untuk tujuannya buat MBG. Nah, gimana tuh? Langsung ketawa nih Mbak
2: Endah. Baik. Saya coba jawab ya, sahabat Kelet. Ini ada Mas Dewa 19 ini.
1: Iya,
2: ini untuk dana ini buat MBG, berarti mungkin pengen bikin dapur ya, dapur ya, SPPG kayaknya. Ya. Mm-mm. Jadi kita ada ketentuan bahwa minimal usaha yang kita biaya itu sudah berjalan 2 tahun. Jadi untuk usaha yang belum berjalan kita bisa tidak belum bisa kita biayai. Mm-hmm. Jadi begitu Mas Dewa. Jadi bukan masalah mungkin ini untuk bikin usaha. Jadi yang kita biaya itu usaha yang sudah berjalan. Mm-hmm. Karena kita juga nantinya kan balik lagi ke analisa untuk si kemampuan bayar calon debitur kita.
1: Oh, oke. Okay. Jadi karena baru
2: betul.
1: Kalau misalnya udah berjalan dari tahun kemarin gitu. Kan MBG udah setahun enggak sih?
2: Setahun.
1: Belum.
2: Harus
1: 2 tahun.
2: Harus 2 tahun. Kita kan tentunya 2 tahun.
1: Iya, belum bisa ya. Jadi harus sudah kelihatan. Jadi kalau 2 tahun itu udah kelihatan rata-ratanya mungkin ya.
2: Betul.
1: Turun naiknya seperti apa. Jadi bisa manjang atau enggak lah ibaratnya seperti betul. Itu ya. Oke, jadi belum bisa. Ya, sahabat Dewa. Oke, terima kasih. Kita coba lagi pertanyaan berikutnya, sahabat Giri. Selain di Naripan di daerah Bandung Utara, apakah ada lokasi kantor dari BPRGM? Karena saya punya pertanyaan berikutnya. Saya punya tanah 4.000 meter. Kalau diagunkan di pinggir kuburan, bisa nggak? Aduh, agunannya ada lokasinya di pinggir kuburan gitu ya, kuburan. Pemakaman ya.
2: Oh, jawab ya. Baik, Pak Giri ya, Pak Giri. Kalau untuk agunan sih kita ya tadi bilang ya Bandung Raya masih kita cover ya. Cuman untuk ketentuan yang tadi saya bilang juga kan kita juga ada fasilitas umum ya, ya kayak tadi sungai, kuburan. Nah, mungkin sungai juga ada ketentuan perdanya kan 50 meter dari sungai itu. Nah, untuk kuburan pun sama. Jadi kenapa untuk bangunan di pinggir kuburan itu belum bisa kita ini tanah lah, apalagi tanah kita belum bisa biaya tanah kosong, tapi wajib ada bangunannya. Dan tadi untuk kalau untuk di pinggir kuburan belum kita bisa bantu biayai.
1: Iya ya, serem juga sih. Belum bisa ya. Baik, terima kasih Pak Giri. Bandung Utara belum ada ya, jadi hanya di Naripan. Sekalian sambil jalan-jalan aja ditunggu Pak Giri ya. Oke sahabat Dina, kalau di BPR Game ini jam operasionalnya jam berapa ya? Tepatnya di dekat apa di lokasinya ya?
0: Dua oke, pertanyaan. Saya bantu jawab. Boleh. Untuk Mbak Dina ya.
1: Ya.
0: Kalau jam operasional kita dari jam 8 sampai jam 3 sore ya. Ya, kemudian di dekat apanya? Kita ada mungkin kenal dulu Mall Bimoli ya. Nah, kita bertepatan seberangnya. Kalau sekarang rumah sakit
2: Jantung Murid Teguh.
0: Murid Teguh. Betul.
2: Iya. Rumah jadi sakit kita Murid itu Teguh. Tengah-tengah tepatnya. Jadi kalau dari Braga itu kita ke arah barat sebelum jalan Sunda. Sebelum jalan Sunda, kalau dari arah timur jalan Sunda kita itu paling 150 meter lah kita ada di sebelah kiri.
1: Betul. Oke, jadi pokoknya strategis banget lah sahabat
2: Kelet. Strategis, nanti kelihatan gedung kita kok.
1: Iya ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari sahabat Dina. Kali ini dari sahabat Aulia. Selamat sore, saya mau tanya kalau jaminan emas untuk kredit bisa? Bisa nggak? Udah ada nih emasnya berarti ya? Logam mulia atau perhiasan nih?
2: Perhiasan mungkin ya. Jadi untuk Mbak Aulia, kita itu yang untuk agunan kredit itu kita tadi ya selain kendaraan agunan rumah. Kita juga ada satu lagi sebenarnya, deposito pun kita bisa jadiin
1: agunannya. Oh, depositonya tapi di BPRGM ya.
2: Iya, deposito bisa, ya? Nanti kita berikan kreditnya kalau bisa nilai 80% ya dari total nilai depositonya. Dan untuk agunan emas di kita memang belum menyediakan untuk kredit dengan agunan emas seperti di bank umum mungkin ya yang ditanyakan Ibu Nina. Kalau di Bu Aulia ya boleh, kalau di BPR Gunadana kita belum ada kredit dengan agunan jenis emas untuk saat ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita ada.
0: Mudah-mudahan kedepannya ada.
1: Iya, jadi belum ada ya sahabat Aulia untuk jaminan emas untuk kredit di BPRGM. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada. Oke, okay? Terima kasih sahabat Aulia. Next kita lihat pertanyaan berikutnya dari sahabat Mimin di Bandung. Selamat sore BPRGM. Minimal besaran untuk kredit berapa ya? Misalnya saya hanya butuh 3 juta rupiah saja, apakah bisa?
2: Baik. Ya. Ini untuk minimal kredit kan tadi kita sesuaikan dengan agunan ya. Minimal pinjamannya 3 juta. Ini masih bisa kita biayai.
0: Masih bisa.
2: Kita lihat nanti agunannya masuk untuk kreditnya nanti kita bisa biayai. Minimal 3 juta kita bisa biayai.
1: Iya. Sebenarnya sih kalau mau pinjaman 1 juta juga bebas aja mungkin bisa ya. Asal hanya, jaminannya misalnya motor, tapi kan sayangnya udah jaminan motor 20 juta minjem cuma 1 juta
2: betul.
1: Gitu ya,
2: Pak. Kita juga nanti ada administrasi gitu ya, kan ada fidusia kan.
1: Oh iya, kan, biayanya betul. Apa aja nih biaya untuk pengajuan kredit.
2: Jadi untuk biaya kredit itu biasanya untuk agunan kendaraan itu kita ada fidusia ya, notaril ya. Kita notarilkan juga, terus juga ada nantinya administrasi. Memang administrasi kita nggak besar. Ya alhamdulillah administrasi kita bisa dibandingkan dengan yang lain kita masih kecil. Ya tapi kan kalau untuk pinjamannya 1 juta sayang,
1: terimanya
2: sedikit.
1: Jadi,
2: gitu kan.
1: Kagok gitu
2: kalau,
1: ya.
2: Kalau minimal 3 juta kita masih bisa.
0: Iya. Kita minimal di 3 juta sih pinjamannya.
1: Tiga juta ya. Betul. Oke, itu ya jawabannya memang 3 juta bisa. 3 juta. Paling minimal memang 3 juta.
0: Iya, betul.
1: Baik, pertanyaan berikutnya. BPR Game dari sahabat Imas ya. BPR Game ini sudah ada aplikasinya? Gimana?
2: Maksudnya aplikasi apa?
1: Aplikasi, jadi kalau mau buka rekening lewat aplikasi gitu.
2: Paling kita ada website kita ya.
1: Website ya,
2: jadinya. Website. Ya. Kita ada website di www.bprgame.com. Terus juga kita ada Instagram. Di follow aja nanti BPRGM, nanti pihak dari kita ada di sana ada nomor nomor telepon kita juga, bisa ngechat ke nomor WhatsApp kita juga, nanti kita bantu baik itu untuk pengajuan kredit ataupun untuk pembukaan tabungan. Nanti kita bantu untuk yang diajukan oleh calon debitur-debitur kita ataupun pertanyaan-pertanyaan dari calon debitur kita, kita coba jawab.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan jadi, kedepannya kita bisa ada aplikasinya juga.
1: Iya betul, biar mudah juga ya.
0: Betul.
1: Oke, secepatnya Asap. Ini Instagramnya @bprgm ya sahabat Kemlite ya. Oke, kali ini pertanyaan berikutnya dari sahabat Hamdan. Saya punya rumah tapi masuk gang sekitar 200 meter dari jalan besar. Apakah bisa jadi agunan?
2: Ini untuk Mas Hamdan ya. Saya coba bantu. Mau apa tidak?
0: Boleh. Saya bantu untuk Mas Hamdan ya. Punya rumahnya di gang sekitar 200 meter. Mungkin kita bisa juga yang masuk gang, tapi kita bisa lihat dulu dari segi agunannya apakah masuk atau tidak. Seperti itu sih. Kalau untuk pertanyaan masuk gang, kita masih bisa biayai sih.
2: Betul, masih bisa.
0: Betul.
1: Oke.
0: Mas Hamdan ya.
1: Dilihat dulu sih ya, lebih tentatif ya. Oke.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih sahabat Hamdan. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya dari saya, Hal Kelight dan BPRGM, apakah ada cabang di Sumedang? Karena saya bisnis UMKM perlu tambahan modal. Thank you.
0: Siapa ini tadi? Saya bantu jawab juga untuk sahabat Kelight. Untuk saat ini mungkin sama seperti yang dijelaskan tadi, kita baru buka cabang di Jalan Naripan. Mudah-mudahan nanti di Sumedang ada ya sahabat Kelight. Untuk saat ini sih belum ada untuk cabang Sumedang. Seperti itu sih.
1: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya kita lihat lagi. Jadi Sumedang belum ya, mudah-mudahan nanti buka cabang nih ke dimana-mana, amin.
0: Amin.
1: Oke, dari sahabat Ria, baru-baru ini ada beberapa BPR yang harus tutup. Bagaimana BPRGM masih bisa bertahan? Nah, pertanyaan bagus nih, silakan.
2: Jadi gini, Mas Ria ya, memang beberapa ini banyak ya informasi penutupan BPR-BPR yang alhamdulillah kita sudah berjalan 33 tahun ini menjaga amanah dan kepercayaan dari masyarakat ya. Baik itu dari nasabah simpanan ataupun dari nasabah-nasabah untuk yang pengajuan kredit kita. Jadi apa masih pertanyaannya bagaimana PR-nya, apakah
1: kok masih bisa bertahan, yang lain kan udah banyak yang tutup gitu.
2: Ya alhamdulillah kita jadi kan mungkin sekarang itu ya ada publikasi ya, nanti bisa di, untuk yang kita jadi ini menyampaikan pada masyarakatnya. Jadi tingkat kesehatan bank itu sangat penting. Jadi sebelum memberi, menyimpan deposito atau tabungan, kita juga perlu melihat tingkat kesehatan bank tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah 33 tahun berjalan dengan predikat Bank Perekonomian Rakyat yang sehat. Gitu. Yang sudah 33 tahun bisa menjaga amanah
0: masyarakat.
2: Masyarakat. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah gitu. Jadi jangan khawatir untuk sahabat Kelight yang mau menabung atau mengajukan kredit di BPRGM, alhamdulillah kita masuk ke dalam predikat bank yang sehat.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Baik. Jadi kenapa nggak tutup BPRGM? Karena sehat, gitu ya? Sehat. Jawabannya gitu ya. Oke. Dan kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Sandi. Kalau motornya sudah dimodifikasi, apakah masih bisa diagunkan? Modifikasinya berubah jadi mobil ternyata Pak, enggak ya? Gimana?
2: Jadi untuk ketentuan sepeda motor itu yang bisa diagunkan, untuk modifikasi kita juga mungkin lihat ya modifikasinya seperti apa. Apakah modifikasinya mungkin seperti teman bilang mesinnya dipindahin jadi mesin mobil atau gitu kan? Itu memang nggak mungkin kan, fisiknya juga udah berbeda bentuk. Tapi kalau misalkan modifikasinya, misalkan spionnya diganti, misalkan lampunya yang diganti, kan banyak tuh lampunya jadi lampu yang lebih terang. Tapi selama itu masih dalam bentuk orisinilnya gitu, nanti kita bisa biayai.
0: Masih bisa.
1: Oke, jadi tergantung dimodifikasinya seperti apa. Betul. Cuma pasang stiker aja mah masih bisa.
2: Karena ya, sekarang juga kan kita juga nggak sekarang kan juga pihak dari kepolisian lagi menggalakkan anti knalpot.
0: Iya, knalpot racing
2: gitu kan. Ya kita juga mengikuti juga kan, jangan sampai nanti kita biayai jadi malah seperti kita malah seolah-olah jadi malah tidak mendukung
1: program pemerintah
2: juga, pemerintah juga seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi tergantung modifikasinya.
2: Modifikasi.
1: Oke, terima kasih sahabat Sandi. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Oke, kalau kredit UMKM, apakah harus dilampirkan laporan keuangan juga dari Nandang ini, sahabat Nandang?
0: Oke, Mas Nandang ya, untuk kredit UMKM sangat wajib untuk di laporan keuangan ya, untuk histori keuangannya juga untuk dilampirkan sebagai persyaratan.
1: Iya, kalau pengusaha itu wajib melampirkan kalau
0: wajib melampirkan.
1: Karyawan mah nggak ada laporan keuangan ya, sahabat Kilat ya. Jadi untuk profil pengusaha itu wajib melampirkan.
0: Wajib melampirkan.
1: Oke, kita lihat lagi. Oke, kayaknya ini ada satu pertanyaan terakhir nih ya, sahabat Kilat. Coba kita lihat tadi dari sahabat Nandang, kali ini pertanyaan terakhir dari Marcella. Saya punya rumah di komplek Rancamanyar, surat-suratnya bukan sertifikat. Apakah bisa diagunkan rumahnya di komplek Almas. Rancamanyar? Kira-kira udah pernah kesana belum Pak?
2: Saya tahu sih daerah Rancamanyar. Ini untuk Ibu Marcella atau Mbak Marcella ya, sahabat Kelai. Ini untuk rumahnya mungkin masuk dalam kriteria kita ya, dalam komplek komplek Almas tadi itu masih bisa kita gitu. Cuman ini suratnya bukan sertifikat, ini juga bukan sertifikatnya apakah SHGB ataupun AJB. Kalau AJB memang kita belum bisa biayai, kecuali misalkan AJB-nya ada sertifikatnya. Sertifikatnya kita udah, jadi kan itu tinggal balik nama saja sebenarnya kalau ada sertifikatnya. Tapi kalau murni AJB kita belum bisa biayai.
1: Oke, betul. Jadi belum bisa ya.
2: Kalau murni akta jual beli gitu kan. Tapi kalau bentuknya AJB tapi ada sertifikatnya, berarti kan itu mah tinggal dibalik nama aja sama Mbak Marcelanya. Jadi nanti terbit ataupun splitting dari sertifikat induk mungkin tinggal dilakukan aja kalau memang ada sertifikatnya.
1: Oke, itu jadi pertanyaannya. AJB sudah lunas.
2: Oh, AJB sudah lunas. Berarti kalau ini AJB murni berarti ya. Belum jadi. Jadi ini mah AJB murni. Kalau AJB murni belum bisa pemerselah di kita, hanya sertifikat saja.
0: Sertifikat
2: hak milik atau hak guna bangunan.
1: Jadi mau enggak mau harus sudah dijaminkan sih, karena kayak belum sah gitu ya kalau cuma baru AJB ya, sahabat Kelly. Juga edukasi untuk Anda sahabat Kelly yang mungkin sudah punya aset tapi masih berbentuk AJB, itu tandanya belum tenang, harus segera diberesin. Beresin kalau udah tenang bisa ngajuin kredit gitu ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir dari sahabat Kelight. Kita kembali ke Pak Yudi dan Pak Yuda. Terakhir ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Kelight, mungkin dari siapa dulu? Pak Yudi.
2: Baik, untuk sahabat Kelight, UMKM, karyawan yang membutuhkan kredit, apalagi ini ya, apa, tahun ajaran baru ya.
1: Iya, betul.
2: Anak-anak sekolah, anak kuliah, bisa datang ke BPRGM, kita bantu untuk kreditnya, ataupun yang ingin melakukan simpanan, itu deposito, kita tadi dibilang kita dijamin oleh LPS, kita juga sudah berjalan 33 tahun menjaga amanah masyarakat, menjaga kepercayaan masyarakat juga. Silakan datang ke BPRGM Jalan Arifan nomor 70 Bandung, ataupun ke website kami di www.bprgm.com, ataupun ke Instagram kami @bprgm.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi. Pak Yuda silakan.
0: Oke, untuk sahabat Kelet dan juga masyarakat khususnya di Kota Bandung, untuk solusi keuangan di BPR Gunadana Mitra Sembada kita bisa bantu. Untuk lebih lanjutnya kami tunggu kedatangannya di BPR Gunadana Mitra Sembada, bisa bertemu dengan saya langsung ataupun Pak Yudi, kita akan bantu solusinya. Mungkin itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Yuda. Ya sahabat Kele, tidak terasa nih kita sudah ngobrol-ngobrol selama 1 jam. Dan dari obrolan sore hari ini harusnya kita juga jadi sedikit teredukasi, lebih paham juga bahwa solusi keuangan terpercaya itu ada di BPR Gunadana Mitra Sembada. Jadi segera kunjungi, datang langsung main-main ke kantornya, follow juga Instagramnya, bisa cek websitenya untuk melihat lebih dalam, untuk menanamkan kepercayaan. Dan jadilah BPR Game ini, jadikan menjadi solusi keuangan terpercaya Anda. Oke, terima kasih Pak Yudi, Pak Yuda untuk kehadirannya.
0: Sama-sama,
1: dan juga untuk sahabat Kelly, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah follow, like, comment, subscribe dari YouTube Kelet FM Bandung. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Wanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Mono 7.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat K-Light. Selamat malam sahabat K-Light, apa kabar anda? Saya yakin kabar baik sahabat K-Light dan senang sekali saya Ivan menemani anda dalam Soft Sensation edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Kita akan bersama-sama sahabat menikmati lagu-lagu khas K-Light FM hingga titik pergantian hari nanti. Anda juga bisa memilihkan lagu kesukaan anda, silakan WhatsApp di 08122031972.

107,1 Kelet FM, sahabat Kelet dari Bed English, setelah When I See You Smile menemani kita di masih dalam rangkaian soft sensation ya, di awal-awal kebersamaan kita, sahabat Kelet. Kita perjalanan cukup panjang, sahabat, hingga titik pergantian hari. Terima kasih Anda yang sudah menyempatkan memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 08122031972. Selamat malam juga ada Linda di Bobatu, kemudian juga ada sahabat Nindi di Padasuka ya, dan ada sahabat Ima juga di Riung Bandung. Lagunya dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta.

dari Kosan Dagos, Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat. Baru saja dari Ray Parker Jr., One Sided Love Affair. Lagu ini sudah dipilihkan ada sahabat Lia di Pagarsi ya. Kemudian juga terima kasih ada sahabat Novi, lagunya dari Triple Wet, Love Is All Around. Kemudian juga ada Ibu Teti di Jalan Nilem ya, lagunya Billie Jean dari David Cook. Dan terima kasih juga ada Ibu Edith, lagunya That's The Way We Always Say Goodnight dari Heatwave yang sesaat lagi akan saya putarkan. Oke, sahabat Kret, silakan Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

sera distribuído más a do que la de FM. Bliss, Union of Souls, I Believe, sahabat kelet. Terima kasih ada Pak Joko, terima kasih kebersamaan Anda malam hari ini. Juga ada Diana di Cisitu, deket nih ya, tetangga, terima kasih. Dan selamat malam juga ada, sebentar, ada Ibu Teti, tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Kemudian juga ada Pak Yadin di Garut. Lagunya dari Wendy Moulton, So Close to Love, sudah saya siapkan, nanti akan saya putarkan. Cinonon juga terima kasih, lagunya Ayamadori, Mayumi Itsuwa ya, sudah saya siapkan. Kemudian juga ada Ibu Nila di Dago ya, lagunya sudah saya siapkan juga dari Isenoro. Kemudian juga ada sahabat Jonathan, ini kebetulan lagunya tidak saya temukan, I Believe in Fairy Tales. Mungkin Anda bisa memilihkan atau dengan lagu yang lainnya ya. Terima kasih juga ada Gini, lagunya dari Bon Jovi. Kemudian juga ada Pak Sugiyarto. Selamat malam ya, lagunya Just For You. Oke, kita teruskan sahabat K-Light, masih di interval pertama kebersamaan kita dalam rangkaian Sub Sensation malam hari ini. Kita jelang Triple Wet.

you in words and tone.

107,1 Kilowatt FM dari Richard Kosyanti, Just For You. Lagu ini sudah dipilihkan ada Pak Sugiarto, terima kasih Pak Sugiarto. Kemudian juga ada Pak Anton di Pastor ya, lagunya nanti akan saya putarkan dari Club Project, Menjemput Impian. Selamat malam juga ada Sahabat Akos, lagunya dari Brian Adams, Please Forgive Me. Terima kasih juga ada Nazla, mohon maaf nih lagunya tidak ada, mungkin Anda bisa ganti dengan yang lainnya. Kemudian juga ada Sahabat Rian, terima kasih lagunya Yo Te Amo dari Cheyenne, lagunya buat keluarga besar di Cilekong, Bandung katanya. Oke sahabat, kita lanjutkan, Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda malam hari ini. Silakan WhatsApp di 0812-203-1972.

Skylight 107,1 FM, sahabat Skylight. Baru saja lagu bagus dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Tidak terasa berada di 4 menit lepas dari pukul 11 malam. Artinya sahabat sudah memasuki interval ke paruh ke terakhir ya, kebersamaan kita dalam rangkaian Soft Sensation. Masih se-Ivan menemani Anda. Selamat malam, ada Sita di Jatihandap. Lagunya tadi sudah diputarkan. Kemudian juga ada Mbak Retno, terima kasih. Lagunya juga sudah diputarkan ya, dari Flim and the Babies, News Now. Dan selamat malam juga ini dari Kiki. Lagunya dari Bobby Caldwell, Heart of Mine, nanti akan saya putarkan juga. Kita jelang kali ini lagu bagus yang sudah dipilihkan Pak Andrew di Dago dari Pibo Bryson.

107,1 K-Light FM, sahabat K-Light sebatas mimpi. Selamat malam ada sahabat Dewi di Cisitu. Dan sahabat K-Light, kita teruskan. Namun sebelumnya terima kasih Anda yang masih mengirimkan WhatsApp Anda ya. Meskipun lagunya sudah full ya, ada Mbak Anggi, selamat malam, terima kasih. Ibu Sri Rezeki lagunya nanti akan saya putarkan juga. Terima kasih ada sahabat Budi di Dago Atas. Dan kita lanjutkan sahabat K-Light, selamat malam Anda yang malam hari ini juga masih saja mungkin ada sedikit aktivitas yang harus Anda selesaikan ya. Mudah-mudahan bisa cepat Anda selesaikan agar tentu saja Anda juga bisa lebih cepat untuk beristirahat sahabat K-Light. Kita teruskan menjelang ada Tatsuro Yamashita.

Jelait 107.1 FM, sahabat Kilat berakhir sudah kebersamaan kita malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation, dan saatnya Seifan sahabat undur diri. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Ustaz Samsu bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat Kelet, kembali kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat akad ya. Akad atau akad di dalam muamalat Islam ya. Walaupun nanti akad itu juga tidak saja dalam muamalat hubungan perekonomian, tetapi juga dalam relasi pernikahan ya. Dalam munakahat juga. Baik ya. Akad ini kalau secara etimologis asal-usul kata itu berarti ikatan ya. Ikatan, perjanjian, atau permufakatan, atau boleh juga lebih lukas kontrak ya. Jadi ikatan atau perjanjian atau permufakatan atau kontrak ya. Nah, adapun secara istilah atau terminologis dalam muamalat Islam, akad itu berarti pertalian antara ijab dan kabul ya. Ijab itu pernyataan ya, pernyataan untuk melakukan ikatan. Kabul itu pasangannya, pernyataan untuk menerima ikatan. Jadi akad itu pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Jadi ada ucapan ijab ya, melakukan ikatan, lalu diterima pernyataan kabul, dan itu harus sesuai dengan kehendak syariat atau maksud syariat, dan pengaruhnya itu langsung terhadap objek perikatan. Kalau jual beli ya itu bisa barang, tapi bisa juga jasa ya, kalau itu sewa misalnya, ini ada objeknya ya. Kalau di munakahat juga sama ya, ijab itu pernyataan melakukan ikatan dari wali pihak wanita, lalu kabul itu dari pengantin laki-laki ya. Kalau di sana, kalau di pernikahan itu bukan objeknya, itu adalah perpindahan perwalian sebetulnya ya. Kalau di sini di muamalat itu objeknya itu bisa benda, bisa jasa. Kalau di pernikahan itu objek perwalian. Jadi perwalian wanita itu di tangan ayah. Makanya lalu ya ila manuku anfusakum wa ahlikum nar di surat At-Tahrim ya. Tapi intinya sejak akad nikah, ijab dan kabul itu berpindah dari ayah kandung ke suami. Maksudnya perwalian di dunia maupun di akhirat ya. Makanya suami nanti punya kewajiban menjaga dan mendidik istri ya. Jadi recording in progress. Ke suami ya. Adapun dalam karena kini kebahasan muamalat atau perekonomian itu benda atau jasa. Tentu saja dalam akad ini ada rukunnya ya. Ya hal yang tidak bisa yang melebihi dari kewajiban. Jadi kalau rukun itu dilewati berarti batal atau batal demi hukum ya. Yang pertama rukun tentu saja pihak yang berakad. Yang berakad atau akid itu ya tentu saja bisa kalau barang itu penjual dan pembeli ya. Kalau itu sewa atau jasa ya, pemberi jasa dengan pemakai jasa ya. Dua pihak ya. Ya yang berakad. Kemudian yang kedua harus ada ijab dan kabul tadi sebagai pernyataan kesepakatan. Kadang-kadang disebut sikotul akad ya. Ijab itu dari kalau penjual, kabul dari pembeli. Kalau dinyatakan dengan kata-kata ya, saya jual benda ini dan seterusnya gitu, dengan harga sekian, pembeli saya beli lah gitu. Walaupun sekarang itu dengan isyarat ya, tidak usah dengan kata-kata. Tapi intinya ada ijab dan kabul. Kemudian yang ketiga, rukun itu ada objek. Objeknya bisa barang, bisa jasa. Ya, dalam istilah akad disebut al-ma'qud. al-ma'qut ya, objeknya barang sejenis. Dan yang keempat ada nilai tukar pengganti barang ya. Harganya lah, harga barang atau sewa, kalau itu ujroh, kalau itu ijarah sewa ya. Jadi ada empat rukun ini ya, empat rukun. Tentu juga harus ada syarat ya, supaya sah ya, supaya sah akad itu. Yang pertama, objek terhindar dari cacat, atau kalau disebut duluan harus halal. Objek harus halal, terhindar dari cacat ya. Artinya jual beli atau sewa menyewa jasa yang haram, jual beli yang haram ya tidak boleh gitu. Nah, sesuai dengan muamalahnya harus halal sepenuhnya, lalu terhindar dari cacat ya. Jadi kemudian yang kedua, kriteria objek itu harus jelas, jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya, lalu harga atau nilainya. Jadi harus jelas jenisnya, jenis itu tergantung barangnya, tapi itu bisa dibedakan lah ya jenisnya, bahkan ada kualitas dan setelah jenis itu kualitasnya berapa, kualitas nomor 1, nomor 2, nomor 3, walaupun kalau di iklan itu kecap selalu nomor 1, tapi maksudnya tetap ada kualitas nomor, sampai untuk teh sampai 15 ranking itu teh di dunia itu ada kualitas nomor 1 untuk para sultan, para raja gitu, dan seterusnya. Semua benda lah ada jenis, kalau ada kualitas, kuantitas juga harus jelas, kalau bisa terukur ya kuantitas itu berapa kilogram, kalau itu massa atau berat, berapa liter, berapa buah, berapa seterusnya, ada satuannya ya. Kemudian juga harga atau nilai juga harus jelas ya, supaya tidak ada goror, tidak ada ketip. Jadi jenisnya jelas, kualitas jelas, kuantitas jelas, harga atau nilai juga. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung unsur paksaan atau tipuan atau kemudorotan ya. Pembeli dipaksa, sewa dipaksa, ya itu batal demi hukum. Ada tipuan juga, tipu menipu juga sama, ada kemudorotan juga nih. Dan syarat berikutnya adalah objek secara prinsip harus sudah dimiliki oleh pihak yang akan menyerahkan atau akan menjual. Nah, jadi yang mau dijual itu barangnya harus jelas milik sepenuhnya ya, milik utam. Ya. Begitu juga kalau mau disewakan ya harus jelas juga objeknya itu ya. Harus ada, sudah jelas itu maksudnya sudah dimiliki. Bahkan kalau itu fisik ya bisa diraba, diperiksa, diukur dan ada dimensinya gitu. Nah, ini bagian dari, tapi kalau kita mau lebih rinci ya, barangkali ini ada hal-hal yang memang harus dirinci ya, terkait nanti setelah rukun dan syarat. Misalnya syarat-syarat umum ya, kalau kita mau syarat umum selain yang tadi sudah kita sebutkan, kelayakan. Jadi dua pihak itu harus layak. Layak itu maksudnya misalnya dewasa, lalu sehat lahir dan batin. Makanya lalu akad dilakukan orang gila itu tidak sah, batal demi hukum. Itu kan anak kecil ya, balita, anak TK, jual beli itu sebenarnya tidak sah itu. Jadi harus dampingi orang dewasa ya. Jadi layak secara hukum ya. Kemudian yang kedua, kapasitas objek harus terhadap hukum akad juga harus jelas. Kapasitas objek terhadap hukum akad. Ini misalnya begini, penyewaan terhadap harta apa misalnya wakaf itu tidak boleh ya, atau bukan saja penyewaan ya, dijual juga tidak boleh, harta wakaf itu tidak boleh berpindah kepemilikan ya. Tapi kalau penyewaannya boleh. Dan misalnya harta wakaf mau diproduktifkan ya, yang tidak boleh itu dijual, digadekan dan seterusnya. Harta wakaf atau maukuf itu ya, tapi kalau disewakan untuk diproduktifkan ya boleh. Misalnya mobil yang merupakan harta wakaf ya maukuf itu boleh disewakan dengan harga yang pantas gitu. Termasuk gedung misalnya ya, properti itu tidak boleh dijual, tidak boleh digadekan, tapi kalau disewakan boleh itu ya. Jadi kapasitas itu misalnya ada yang lebih jelas lagi ya, misalnya katakanlah kalau itu hewan ya, kalau itu sudah jadi bangkai tidak boleh, karena bangkai itu tidak termasuk harta yang bahkan harta yang haram kalaupun disebut harta ya. Jadi akad untuk jual beli bangkai itu tidak sah, batal demi hukum ya. Lalu juga misalnya yang tidak boleh itu akad gade misalnya terhadap agunan makanan. Dan makanan itu kan cepat basi, cepat rusak. Dan tidak boleh digadaikan misalnya. Jadi ini. Kemudian yang ketiga ya, akad itu juga bukan termasuk yang dilarang oleh nas syariat. Ya, harus syar'i. Jadi akad itu tidak boleh terhadap benda atau jasa yang dilarang di dalam syariat ya. Jadi ini jelas ya. Kemudian yang berikutnya, kalau mau contoh Lukas sebenarnya kontrak kerja. Kontrak kerja itu kan ya pemberian pekerjaan ya, jasa atas perbuatan maksiat, otomatis ini tidak berlaku, tidak sah ya, batil ya. Biasanya kontrak kerja atau itu harus pada bidang yang halal. Kemudian akad juga harus memenuhi syarat-syarat spesifiknya ya. Jadi dalam harus syarat spesifik kan jelas ya. Harus misalnya penyerahan hartanya harus jelas itu kualitasnya dan seterusnya itu. Kemudian akad itu berfaedah, ini jelas saja. Kalau tidak bermanfaat ya tidak boleh ya. Jadi bermanfaat, ada gunanya ya. Makanya yang terkait dengan akad yang sifatnya tidak bermanfaat untuk kemanusiaan, malah membahayakan, itu tidak diizinkan ya. Benda-benda yang terlarang terhadap akad atas hal-hal seperti itu, termasuk kriminal misalnya, tidak boleh dilakukan. Kemudian ada kesatuan majelis akad, itu maksudnya kesatuan tempat ya. Jadi kedua pihak yang berakad, melakukan kontrak itu harus ada dalam satu majelis ya. Artinya ijab lalu sampai kabul itu dalam satu majelis, nggak boleh terpisah seminggu. Jadi harus satu majelis itu, baik tempat maupun waktu ya. Walaupun di dunia modern sekarang itu bisa online ya, tapi intinya tetap ada kesatuan ya. Jadi antara ijab dan kabul itu, kalau zaman dulu tentu saja dalam satu majelis itu maksudnya satu tempat duduk, satu ruangan. Kalau sekarang ya lewat online, lewat telepon itu dimungkinkan ya. Tapi tetap ada kesatuan dari segi waktu. Jadi nggak ditahu apa akadnya sekarang, terus lalu nggak ada jawaban, mengambang, minggu depan baru dijawab kabulnya. Ya, itu bisa, bahkan bisa dicabut kalau memang ada. Kemudian yang ketujuh, ya ini kaitan dengan keenam tadi, ijab itu tetap sah hingga terjadinya kabul. Jadi kalau kecuali pas akad nikah itu harus bersambung betul-betul, bahkan tidak diulangi karena sedemikian pentingnya ya. Kalau ijabnya sekarang ya katakanlah jam 5 berapa misalnya lewat 25, terus kabulnya 5 lewat 35, selisih 10 menit misalnya, itu akan para saksi jangan kan begitu, selisih 2 menit atau 3 menit ulangi. Kalau nyambung yang tadi nyambung baru sah gitu para saksi. Nah, tapi kalau jual beli ya tentu tidak se ekstrem itu ya, boleh ada jarak ya, ambil mikir, bahkan ada nanti waktu tenggang waktu untuk yang jelas boleh jarak setengah jam, 20 menit, 10 menit, beda dengan akad nikah ya, di akad ijab kabul di muamalat itu ya. Walaupun tetap dalam kesatuan majelis tapi. Nah ini kaitannya dengan ini. Kemudian kalau kita lihat secara rinci misalnya, secara rinci itu memang bisa dibuat semacam diagram pohon gitu ya, semacam pohon. Jadi kita bicara tentang akad itu bisa rukunnya tadi sudah. Jadi ada subjek, penjual dan pembeli itu apa pelakunya ya yang melakukan akad, objeknya itu al-ma'qud tadi. Tujuannya juga jelas. Lalu ada sigot atau ijab dan kabul tadi, sigotul akad ya. Itu menunjukkan kesepakatan, yang ijab itu menyatakan kehendak untuk mengikat, kabul menerima ikatan itu. Kemudian untuk syarat sahnya tadi ya, berlakunya akad itu tentu itu tadi balik lagi kalau kita sebut pelaku akad baik penjual pembeli itu harus cakap hukum. Cakap hukum berarti mereka tidak gila tadi misalnya lalu berakal. Lalu tamyiz itu dewasa ya. Jadi makanya anak-anak gak sah sebetulnya ya. Paling enggak anak TK atau playgroup itu sebetulnya tidak sah kalau jual beli. Tapi kalau SD mulai berpikir dewasa ya umur berapa lah. Kalau sholat 10 tahun ya, tapi ya anak sekarang bisa menghitung 8 tahun, 9 tahun jual beli sah sebetulnya. Kemudian objek akad ya selain harus halal tadi juga harus bermanfaat ya. Makanya tidak boleh ada barang-barang yang diharapkan, tidak boleh tentu saja. Sigotnya itu tadi harusnya atau bukan harusnya. Semula tentu saja lisan ya, seperti akad nikah tadi. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi maupun peradaban tertulis juga jadi masalah ya, tertulis ya. Sehingga yang bisu pun boleh melakukan dicap obol. Lebih jauh lagi dengan melalui teknologi ya, teknologi komunikasi terutama ya. Jadi, kemudian khususnya tentu harus ada dua orang ya, dua orang saksi maksudnya itu, terutama yang nilai nominalnya besar ya, entah itu termasuk akad untuk jual beli tidak tunai ya, misalnya kalau di ayat paling panjang Al-Baqarah 200 ayat 282 itu kan ayat paling panjang di Al-Qur'an tentang jual beli tidak tunai, termasuk tentang yang mau investasi juga, masuk utang piutang masuk di istilah itu. Nah, itu butuh dua orang saksi misalnya. Kemudian mengenai sahnya akad ya. Akad itu juga jelas tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam itu pasti ya. Berarti dalam hal yang diharamkan tidak sah, batil ya. Begitu juga peraturan perundang-undangan hukum positif maksudnya, kalau melanggar hukum atau ketertiban umum ya, ya menurut Islam tidak bagus juga ya. Jadi harus taat pada hukum yang sedang berlaku di negara manapun ya. Taat pada undang-undang, taat pada ketertiban. Kemudian juga tidak melanggar kesusilaan. Jadi hal-hal yang melanggar kesusilaan, pornografi, pornografi ya tentu tidak sah juga ya. Jadi akad itu kenapa? Karena bisa fasad, bisa batil ya. Fasad itu tidak memenuhi beberapa rukun. Nah, itu bisa dibatalkan atau batal demi hukum lah katanya. Nah, kalau batil itu lebih jauh lagi. Mungkin hampir semua tidak terpenuhi ya. Jadi betul-betul langsung, makanya disebut batil ya itu. Maksudnya batal demi hukum, otomatis batal demi hukum. Kalau akad itu bisa bergeser menjadi sah, bisa bergeser menjadi batil ya. Misalnya dari katakanlah rukun tadi, rukun itu minimal 4 tadi, salah satunya belum terpenuhi, maka itu selama itu bisa dilengkapi menjadi sah. Tapi kalau tetap ya tidak sah, akhirnya yang fasad itu bisa bergeser menjadi batil ya. Batil itu pasti ya, batal demi hukum gitu. Tidak sah lah katakanlah. Nah, ini penting. Jadi dengan begitu kita bisa menjaga ya kemurnian. Makanya lalu kita bisa katakan, jadi akad itu sendiri berarti ada yang sah, ada yang tidak sah gitu ya. Yang sah disebut sahih ya, akdun sahih ya, akad yang sah ya. Tapi ada yang tidak sah. Nah, tidak sah ini ada dua, ada fasad atau fasid, yaitu rusak artinya. Ada yang batal demi hukum ya. Bisa dicontohkan ya, misalnya yang fasid atau fasad itu yang rusak ya, yang bisa batal tidak memenuhi beberapa rukun atau belum keseluruhan ya. Misalnya objek tidak dikuasai sama sekali, makanya benda yang dijual itu majhul itu tidak dikenal, belum didapat, itu otomatis rusak ya. Bisa juga yang tidak dapat diserahkan ya. Misalnya menjual anak unta atau anak sapi, anak kambing masih dalam kandungan. Ya itu fasad ya. Kalau tidak dapat diserahkan ya, wong belum lahir ya gitu. Ya, termasuk misalnya contoh jual beli alat tukar yang diharamkan itu juga tidak boleh ya. Contoh yang lain fasad itu kalau ada riba nasi'ah ya, jual beli tangguh dengan tambahan harga. Jadi maksudnya ditangguhkan, jual beli tangguh itu beun bitaksid ya, entah diangsur atau dicicil ya, atau ditangguhkan tapi dengan tambahan. Nah, itu riba ya, dengan riba. Kalau tunai sekarang misalkan katakanlah 1 juta, kalau diangsur atau diangsur atau ditangguhkan bulan depan jadi 1.100.000. Nah, itu fasad ya, rusak, batal juga ya. Tapi kalau istilah yang lebih parah itu ada batil. Batil itu batal demi hukum pasti. Contohnya ya misalnya jual beli air ya. Dari maun atau main itu jual beli air itu dalam hukum misal sebetulnya dilarang ya. Jadi kalau kita misalnya jual beli air dengan PDAM itu bukan airnya sebetulnya, tapi jaminan bahwa itu layak minum, bahwa itu bersih memenuhi standar baku kualitas air itu yang kita beli. Jadi begitu juga kalau beli air minum kemasan itu dalam Islam yang dipandang itu jaminan kemasan itu bebas dari kuman, bebas dari bakteri. Tapi kalau air katakanlah sebut saja air di kolam atau di danau atau di laut terus kita beli 5 liter nah itu tidak sah, itu batil. Jadi jual beli air, airnya saja ya, tanpa peduli itu memenuhi standar baku air minum atau enggak, waktu bersih, air bersih di

katanya standar baku air minum, pas diminum malah diare misalnya, itu berarti batil sebetulnya ya. Jadi karena yang kita beli jaminannya gitu. Jadi dalam hukum Islam bukan zat airnya, jual beli zat airnya itu batil, diharamkan dalam Islam ya. Bahkan kalau hadisnya itu mata air itu atau airnya ya itu adalah kebutuhan minimum, kebutuhan fisik minimum. Kalau hadisnya itu kan annasu suraka'un fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari ya. Ma'i itu air. Jadi seluruh rakyat, seluruh masyarakat itu berserikat memiliki tiga sumber daya. Sumber daya air, sumber daya makan minuman, pokok, sumber daya energi, api itu energi ya. Jadi air nggak boleh diperjualbelikan. Sebetulnya energi juga sama, nggak boleh itu. Makan minuman, iya, dalam arti kata harus ada pasokan yang memang itu hak kita, hak setiap manusia ya. Kebutuhan fisik minimum lah. Jadi kalau sama seperti air tadi, kalau kita dalam pandangan Islam ya, sebetulnya kita jual beli energi, membeli gas alam atau membeli pasokan listrik, itu yang dijam, bukan energinya tetapi jaminan bahwa itu suplainya, misalnya kalau listrik itu konstan ya, volume apa tegangannya stabil, lalu tidak membahayakan, arusnya juga terdeteksi ya, tiba-tiba melonjak lalu panas terus kebakaran gitu. Jadi jaminan itu. Jadi dari PLN ada jaminan, ini 220 volt, harusnya misalnya 5 ampere atau berapa ampere, itu jaminan itu, bukan energinya sendiri, sama seperti air tadi ya. Jadi hadisnya yang lain itu, al-muslimuna suraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari. Bahkan di air tadi tegaskan, wasamanuhu haramun. Jadi harganya itu haram, jadi maksudnya, jual beli air, jual beli energi itu haram, nggak boleh gitu. Jadi yang dibeli apa kalau gitu? Yang kita bayar itu adalah jaminan-jaminan tadi. Kalau kita beli air, jaminan ini bersih, jaminan ini aman untuk diminum. Kalau energi, jaminan ini energinya stabil. Kalau itu bentuknya arus listrik ya tegangannya stabil, arusnya juga stabil, tidak melonjak-lonjak merusak peralatan listrik. Gitu. Baik ya. Ini sekedar contoh ya. Tadi dari sisi yang lain untuk mu'amalat itu juga dibedakan. Ada dua jenis akad. Ada yang tijaroh, ada yang tabaru. Gampangnya tijaroh itu yang kontrak komersial. Berarti mencari margin profit. Commerce kontrak. Commerce kontrak itu berarti kontrak komersial. Itu jual beli, sewa menyewa, sampai penyertaan modal ya, bagi hasil itu masuk akad tijaroh. Tapi ada lagi yang namanya akad sosial ya, sosial kontrak. Jadi akad tabaru itu kebajikan sosial, itu misalnya pinjam meminjam, lalu wakalah, lalu mewakilkan ya, lalu hibah, lalu hadiah, itu ada akadnya kan, yang pihak berakad, tetapi itu sosial kebajikan ya. Hutang piutang masuk di situ. Makanya lalu kenapa hutang piutang itu enggak boleh ada riba? Karena itu sosial. Tidak boleh ada bunga. Pinjam sampai ada istilah kordul hasan ya. Pinjam meminjam atau hutang piutang itu kord. Jadi meminjam 1 juta kembali 1 juta. Meminjam 200 ribu kembali 200 ribu. Makanya lalu kordul hasan atau sosial kontrak akad tabaru itu rasanya mustahil kalau nominalnya besar sekali, waktunya lama, itu mustahil. Karena pemilik uang pasti nggak mau hutang-hutang. Apalagi sekarang dengan sistem mata uang hampa ya, yang nilainya tidak stabil, atau uang fiat money ya. Gampangnya beginilah, walaupun kita akad tabarruk dari kebajikan itu, misalnya mau tidak bisa ya, katakanlah adik kita kaya raya, terus kita butuh misalnya dana 10 miliar untuk membuka jaringan restoran. Kepada adik kita, "Dek, saya mau pinjam uang katakan 5 miliar selama 10 tahun." Berarti kalau kondulasan kan itu 5 miliar rupiah dikembalikan 10 tahun lagi tetap 5 miliar rupiah. Itu pasti ditolak mentah-mentah. Rugi besar pemilik uangnya itu.

dalam mata uang apapun, mau dolar, mau yen, mau ringgit Malaysia, mau real Saudi. Jadi, tapi kalau bagi hasil mungkin mau. Adik kita kaya raya tadi, kita menawarkan akadnya bukan lagi tabarruk, bukan pinjam-meminjam atau utang, tapi penyertaan modal ya bagi hasil. Kita jago kuliner misalnya, mau buka jaringan restoran, butuh dana 5 miliar, waktunya 10 tahun atau waktunya mungkin 6 tahun aja 5 miliar itu. Terus bagi hasilnya kita dapat 65% dari revenue. Adik kita yang sebagai pemilik modal 65 banding 35, tinggal berunding nisbah rasionya. Kalau dia ingin lebih besar, ya udah tawar-menawar, akhirnya kenaknya kita 60% sebagai mudharib. Lalu adik kita sebagai pemilik dana, sebagai dapat 40% deal. Jadi kontrak penyertaan modal bagi hasil, pemilik modal adik kita yang kaya itu dapat 40% dari revenue tiap bulan, kita dapat 60% sebagai mudharib. Nah, tapi ini sama-sama untung, win-win ya. Tapi kalau ini diterapkan melalui tabarruk, pinjam-pinjam, itu adik kita rugi besar, pemilik dana gigit jari lah 6 tahun lagi tetap 5 miliar, kita untung gede-gedean selama 6 tahun itu. Wah, dari restoran itu meremah gitu. Jadi makanya lalu hutang piutang atau pinjaman itu pasti jumlahnya relatif kecil, waktunya pendek, pinjam 1 juta minjam 500 ribu, waktunya 2 bulan gitu. Walaupun 1 juta kalau waktunya 10 tahun juga agak mau mungkin pemilik dana pinjam 1 juta waktunya 10 tahun. Jadi 10 tahun lagi dikembalikan tetap 1 juta rupiah. Itu rugi besar sih pemilik uang. Pasti nggak mau gitu. Jadi, nah oleh karena itu ini harus difahami. Selama ini banyak yang tidak mengerti. Kalau utang-piutang itu boleh untuk dagang. Tidak boleh. Dagang atau tijarah, perniagaan dalam Islam itu hanya 3 kluster. Satu jual-beli, atau satu dulu penyertaan modal dulu ya bagi hasil, mudharabah atau musyarakah. Kemudian yang kedua jual beli, bisa murabaha atau salam atau istisna. Nah, yang ketiga ijaroh atau sewa. Ya tinggal tiga aja, penyertaan modal atau jual beli dengan margin profit atau sewa. Jadi hutang piutang atau apa pinjam meminjam itu masuk kebajikan dana sosial, kontrak sosial. Jadi itu seperti katakanlah itu tadi hibah, hadiah, Qadul Hasan itu. Jadi pasti jumlahnya tidak besar. Begitu juga waktunya pendek. Ya masa sih apa hutang selama 8 tahun, hutang itu ya 3 bulan, 2 bulan, itu pun harus ditepati nanti. Sesuai perjanjian satu tempo dilunasi. Ya. Baik, jadi saya rasa itu hal terkait dengan kontrak tadi. Tentu saja ini harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dari semua para pihak, baik yang kontrak tidak saja yang kontrak perdagangan ya, yang tijaroh, yang tabarruk pun ya kebajikan tetap harus ditaati, terutama dalam hutang piutang ya. Jadi harus, karena hutang piutang ditagih sampai ke akhirat ya. Jadi akad qard atau qadul hasan itu ditagih sampai ke akhirat. Kalau penghutang atau peminjam itu ngemplang hutang berapapun dan si pemilik uang nggak meridhoakan, nggak, itu akan ditagih di akhirat. Di hadis-hadis itu nanti, karena terdolimi ya pemilik uang, itu bisa dosanya pemilik uang itu dilempar, dipindahkan ke peminjam. Atau bisa kebalikannya, pahala peminjam dipindahkan ke pemilik uang. Jadi hati-hati ya. Sekarang banyak sekali orang ngemplang hutang gitu ya. Walaupun itu kakak beradik, tetangga, sahabatan, ngemplang hutang itu selama itu nggak diridhoi, nggak diputihkan maksudnya, maka itu sampai di akhirat akan ditagih seadil-adilnya. Jadi ini harus diingat betul ya. Baik, saya rasa itu ini sudah waktunya tinggal 7 menit lagi. Kalau di ruang chat belum ada, kalau ada yang ingin telepon atau lewat SMS ke atau yang di ruang chat bisa nulis di chat room enggak ya, yang ada untuk kalau ada yang ingin didiskusikan ya. Ya, kita masih bicara tentang akad terutama dalam muamalat, tapi juga sebetulnya dalam muamalat
selain muamalah ada selain munakahat ya, munakahat atau pernikahan ya. Ijab dan qabul lalu akid ya dan sebagainya. Hanya bedanya kalau di muamalat itu ada barang, ada jasa, objeknya. Kalau di pernikahan, munakahat itu objeknya itu adalah perpindahan perwalian dari ayah kandung ke suami. Makanya lalu kenapa itu disebut misakon golidon ya, perjanjian yang kokoh kuat. Istilah perjanjian kokoh kuat ini hanya digunakan tiga kali di Quran untuk para nabi dan para rasul. Nabi dan Rasul itu dengan Allah terikat perjanjiannya kuat. Kemudian yang kedua, Bani Israel Yahudi yang akhirnya berkhianat luar biasa. Yang ketiga untuk suami dan istri ya. Jadi akad nikah atau ijab qabul, ijab antara dilakukan wali via wanita, via pengantin wanita dengan via pengantin laki-laki, itu ijab dan qabulnya itu perjanjian yang kokoh kuat dunia akhirat gitu. Karena hanya dipakai itu tiga hal tadi. Istilah misakon golidon itu. Makanya lalu kenapa ya kalau bisa pernikahan itu sampai aki-aki ini makanya ya seumur hidup lah ini. Walaupun perceraian itu pintu darurat kalau sangat terpaksa, tapi tetap idealnya itu seumur hidup ya. Ijab qabul karena sampai ke alam terbawa ke akhirat malah ya. Sama seperti hutang piutang tadi ya. Baik, ini masih 5 menit lagi ya. Tapi intinya balik lagi, akad itu sesuatu yang harus dipenuhi. Harus di itu ada di Al-Maidah ayat 1 salah satu ya misalnya. Jadi ya ya aufu bil uqud ya. Penuhilah akad-akad ini. Baik ya, jadi kita sudah membicarakan hakikat akad, baik itu rukunnya, lalu syarat-syaratnya, sampai uraian dari syarat secara umum, sampai kemudian keabsahannya, mana yang sah, kalau tidak sah ya berarti bisa fasad, lebih jauh lagi bisa batil, malah itu batal demi hukum, berarti selain berdosa ya. Dengan begitu kita akan berhati-hati ya dalam hubungan sosial, itu kita akan ya berusaha setaat mungkin pada aturan-aturan muamalat Islam ya, supaya kita ya selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Ya. Jadi ini yang harus disosialisasi terus-menerus ya. Karena tidak otomatis ya. Kenapa? Karena mohon maaf ya, ini bukan kritik tapi faktanya di lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren lah, madrasah-madrasah itu seringkali memang fikih itu fokusnya pada fikih ibadah ya. Bukan berarti salah ya, itu betul. Karena supaya wudhunya betul, toharahnya betul, sholatnya betul dan seterusnya lah, sampai nanti shaumnya betul, sholat berjamaahnya betul ya. Tetapi itu syarat perlu. Ini istilah bahasa Indonesia maupun istilah logika maupun matematik. Tapi belum cukup. Syarat cukupnya juga harus belajar fikih muamalat, belajar fikih pernikahan. Karena setiap orang akan menikah kan. Jadi terlepas dan menikah tepat waktu atau agak terlambat. Tapi harus ngerti. Kalau tidak mengerti ya gawat. Jadi istilah logika maupun matematik itu atau istilah ekonomi juga. Syarat perlu itu fikih ibadah. Tapi tidak cukup. Karena orang butuh berdagang, orang butuh hubungan sosial tolong menolong ya, tabaruk tadi tahun orang butuh menikah, jadi harus juga belajar intensif hal mendasar dalam fikih muamalah, fikih munakahat, nanti fikih juga jinayah untuk penyelenggara negara ya, hukum pidana dan sebagainya. Tapi sayangnya seringkali begitu faktanya, ini fakta ya. Jadi yang dominan itu fikih ibadah, sampai banyak ya, atau nggak usah disebut ya, tapi beberapa kiai atau mubalig atau ustadz itu mohon maaf ya buta terhadap fikih muamalah, fikih jadi fokusnya fikih ibadah saja ya. Yang tentu ini tidak benar ya. Supaya syarat cukup ya, syarat perlu, maka harus sampai tingkat tertentu menguasai fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah gitu ya. Baik, saya ini tinggal 2 menit lagi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kiranya ya. Tentu kalau ada kesalahan itu slipnya lidah ya, slip of the tongue,
kalau itu benar yang saya sampaikan, ini ilham dari Allah ya. Kita akhiri dengan berdoa dari surat Al-Asr ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr. Ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Baik, mudah-mudahan kalian bermanfaat kiranya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya, slip of the tongue. Yang benar itu datangnya dari Allah sebagai ilham. Kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa lagi ya pagi hari ini. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua dalam Morning Review Rabu 22 Juli 2026. Sampai pukul 9 nanti kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan dan penuh semangat.

Gunlight FM, kenangan dari Fadi Akbar. Ayo semangat sahabat Gunlight, kita semangat pagi hari ini. Udara pagi ini cukup sejuk ya, dan tentu waktu terbaik untuk memompa energi kita. Kita bisa awali dengan meneguk air putih, juga olahraga ringan sahabat Gunlight. Mungkin kita melakukan perenggangan ya, agar tubuh kita juga siap menghadapi segala tantangan di hari Rabu ini. Dan saya yakin, kita percaya langkah-langkah kecil yang kita lakukan pada pagi ini akan menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Only Human, Dina Karel. Sahabat Kalait, selamat pagi. Kita persiapkan diri dengan baik ya pagi hari ini untuk menyambut hari Rabu yang penuh dengan kesuksesan. Oke, sahabat Kalait, Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtibmas hanya untuk mendukung koordinasi dan penyediaan informasi. Keduanya tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan maupun pemungutan pajak. Bimo mengatakan ketentuan tersebut merupakan surat edaran yang ditunjukkan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Menurutnya kebijakan itu tidak perlu dipolemikan karena hanya mengatur mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Oke, Light 107,1 FM Senja di sudut kota. Oh ya, sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga sahabat Kelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika Anda sudah berencana untuk melaksanakan ibadah haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Atau Anda juga bisa hubungi 022-42-22-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464. Atau 0821-2085-8761.

Oke, Lloyd FM, kita masih sama-sama dalam morning review hari ini, sahabat ke Lloyd. Dan sekarang sudah memasuki paruh kedua. Oke, Anda yang sudah siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja, persiapkan dengan baik. Mungkin kalau masih ada waktu bisa dilihat-lihat kembali ya, sahabat ke Lloyd. Jangan-jangan ada yang ketinggalan. Sahabat ke Lloyd, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pendaftaran registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi biometrik tidak boleh menggunakan data identitas orang lain. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah setelah menemukan praktek penyalahgunaan registrasi kartu SIM berbasis biometrik oleh penjual. Meski seluruh operator telah menerapkan registrasi menggunakan pengenalan wajah, masih ada oknum yang mengaktifkan kartu SIM menggunakan biometrik miliknya sebelum dijual kepada